Tuan dan Puan, berikut kembali kami hadirkan kabar berita untuk Anda pagi hari ini. Cik Tuan dan Puan, Selasa 26 Mei 2026 malam, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar pawai takbir Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan ini dipusatkan di panggung utama pawai takbir di Jalan Sultan Syarif Kasim, tepatnya di depan SMP Negeri 5 Pekanbaru. Pawai takbir dihadiri langsung oleh Wali Kota Agung Nugroho bersama unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah serta ribuan masyarakat Kota Pekanbaru yang diperkirakan membadati lokasi acara. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pekanbaru Trisep Nasaputra mengatakan seluruh kecamatan di kota dilibatkan untuk memeriahkan malam takbiran tahun ini. Pawai takbir juga dimeriahkan dengan arak-arakan obor yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya tradisi tahunan, Cik Tuan dan Puan, tetapi juga menjadi syiar Islam dan ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaan pawai takbir berjalan aman dan lancar, dan tentunya seluruh masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung sehingga malam takbiran berjalan aman, tertib dan meriah. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir resmi membuka lomba pawai takbir Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di halaman kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, Jalan Merdeka nomor 88, Kota Bagan, Siapi-Api. Kegiatan berlangsung meriah dan dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan pawai takbir keliling tersebut. Kegiatan yang mengusung tema menebar keikhlasan, memperkuat kepedulian, dan membangun semangat berbagi untuk sesama tersebut dibuka langsung oleh Bupati Rokan Hilir Haji Bistamam bersama unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Cik Tuan dan Puan, Bupati Rohil menyampaikan bahwa malam takbiran merupakan momentum penuh kemuliaan dan kebersamaan bagi umat Islam. Dan pelaksanaan pawai takbir tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Sebanyak 48 peserta turut ambil bagian dalam lomba pawai takbir tahun ini yang terdiri dari unsur OPD, instansi vertikal, masjid, musola, sekolah, organisasi masyarakat, lembaga swasta hingga organisasi kepemudaan. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tudong Puan masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru pagi ini untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Bagi ibu-ibu yang masih menyiapkan hidangan kudapan untuk Hari Raya Idul Adha hari ini, kami juga masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Melayu tentunya Cik Tudong Puan ya. Dan yang sudah bersiap-siap berangkat ke masjid atau sudah berada di masjid, ya, selamat merayakan Hari Idul Adha dan selamat melaksanakan sholat id dengan khusyuk ya Cik Tudong Puan, dan semoga Hari Raya Idul Adha tahun ini berjalan dengan lancar dimanapun kalian melaksanakan sholat idnya Cik Tudong Puan. Dan Idul Adha itu bukan sekedar tentang penyembelihan hewan kurban ya kalau di Riau Cik Tuan dan Puan, tapi kalau masyarakat Melayu tetap ini tentang bagaimana menjaga nilai kebersamaan dari generasi ke generasi. Nah kalau di Pekanbaru ini pasti sejak pagi gema takbir sudah terdengar dari masjid dan surau, dan inilah yang menghadirkan suasana hangat yang menyatukan masyarakat di kampung maupun di kota ya. Nah tradisi gotong royong nih kita bisa lihat ya masih sangat terasa Cik Tudong Puan ketika warga bersama-sama menyiapkan lokasi penyembelihan, kemudian memasak sampai membagikan daging kurban kepada masyarakat. Jadi semangat saling membantu inilah yang menjadi ciri kuat budaya Melayu Riau hingga saat ini. Dan di tengah perkembangan zaman, Cik Tudong Puan, nilai kebersamaan ini masih tetap hidup. Jadi kita bisa melihat ya kebersamaan dan gotong royong itu ada di Hari Raya Idul Adha. Dan Idul Adha ini menjadi ruang untuk kembali mendekatkan diri dengan keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Karena pada prinsipnya dalam budaya Melayu itu, Hari Raya bukan hanya dirayakan sendiri, tapi dirasakan bersama.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, itu dia Cik, tuan dan puan ya. Pucuk pisang yang mungkin digunakan juga untuk membungkus makanan. Dan ini bisa menjadi lagu juga Cik, tuan dan puan. Dan kembali ke tradisi kurban dan semangat berbagi pagi hari ini yang sedang mulai nanti akan dilaksanakan ya. Belum sekarang, masih sholat id. Nah, di berbagai daerah di Riau Cik, tuan dan puan, masyarakat masih mempertahankan tradisi berkumpul setelah sholat id. Anak-anak, pemuda, sampai orang tua ikut terlibat dalam proses kurban ini. Ada yang membantu memotong daging, menimbang, membungkus, sampai mengantarkan langsung kepada warga yang membutuhkan. Tapi sekarang udah pakai kupon ya Cik, tuan dan puan, jadi masyarakat bisa datang langsung nih sepertinya. Dan tradisi ini bukan sekedar kegiatan tahunan, tapi memang ini jadi kita lihat bisa menjadi bentuk nyata nilai kepedulian sosial dan masyarakat Melayu. Bahkan banyak warga yang rela meluangkan waktu sejak pagi demi memastikan pembagian daging berjalan adil dan merata. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang memasak bersama setelah pembagian kurban selesai Cik, tuan dan puan. Gulai, rendang, sate, dan berbagai masakan khas menjadi hidangan yang dinikmati bersama keluarga besar. Nah, dari dapur-dapur sederhana inilah suasana akrab Idul Adha terasa begitu hidup ya. Dan tradisi nanti akan kita lihat ya Cik, tuan dan puan ya, bagaimana nanti masyarakat di Kota Pekanbaru lah khususnya yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban bersama-sama.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Masih di suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, Jito dan Puan ya. Dan di balik tradisi Idul Adha ini ada pesan penting yang diwariskan masyarakat Melayu Riau, yaitu keikhlasan, kepedulian, dan rasa syukur, Jito dan Puan. Jadi tradisi boleh berkembang mengikuti zaman, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Dan Hari Raya Kurban juga menjadi pengingat bahwa budaya Melayu selalu mengutamakan semangat berbagi dan menghormati sesama. Dari gotong royong di halaman masjid, suara takbir mulai dari malam hari hingga saat ini ya, hingga kebersamaan menikmati hidangan sederhana, semuanya menjadi bagian dari identitas budaya yang terus hidup sampai sekarang. Maka Idul Adha di bumi Melayu Riau bukan hanya perayaan keagamaan, Cik Tu dan Puan, tapi juga jejak tradisi yang mempererat hubungan antar manusia. Sebuah warisan budaya yang harus terus dijaga agar nilai kebersamaan tetap tidak pernah hilang di telan zaman.

0: Baik Encik Turang Puan, pukul 7.43 menit ya, segera kita dengarkan update informasi BMKG dari BMKG Pekanbaru, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
1: Mari bersama ke langit biru.
2: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca, laporan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ya BMKG Pekanbaru. Kita simak laporan selengkapnya, disampaikan Anggun Rahmania. Laporan Anda, Anggun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan pengamatan citra radar cuaca BMKG, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan bersifat lokal, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Untuk sore hingga malam hari, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, dan sebagian Kabupaten Rokan Hulu. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah Provinsi Riau, antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas hotspot update pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Pulau Sumatera terdeteksi 203 titik, dan untuk di wilayah Riau terdeteksi 20 titik yang tersebar di Kabupaten Pelalawan 3 titik, Kabupaten Siak 6 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Kampar 3 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 5 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir 2 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha menjadi momen yang indah untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol kepedulian dan persatuan umat. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Semangat berbagi pada hari raya Idul Adha hendaknya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan akan terasa lebih indah ketika dinikmati bersama.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Turang Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Pada hari Selasa, 26 Mei 2026 sore, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan bobot mencapai 907 kg di Masjid Nurul Amal, Jalan Kayu Manis Ujung, Kelurahan Tirtasiak, Kecamatan Payung Sekaki. Sapi jenis limousin bantuan Presiden Prabowo tersebut rencananya akan disembeli pada Hari Raya Idul Adha. Dan bantuan sapi kurban ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Pekanbaru karena kondisi sapi dinilai sehat dan memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan Cik Tuan dan Puan, selain menyerahkan sapi kurban bantuan presiden ini, Agung juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha dan meminta masyarakat menjaga ketertiban, keamanan selama malam takbiran maupun saat pelaksanaan Idul Adha. Kemudian Cik Tuan dan Puan, ke Agung juga mengingatkan agar perayaan Idul Adha tetap berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun masalah lingkungan. Dan pemerintah Kota Pekanbaru akan melaksanakan sholat Idul Adha di Kecamatan Marpoen Damai, tepatnya di Kompleks Perumahan Nusantara Sido Mulyo. Kabar berita selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi menghadiri audiensi dan silaturahmi bersama Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Kota Dumai di Ballroom Max One Hotel Dumai Sabtu malam 23 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan keluarga masyarakat Kuantan Singingi yang berada di perantauan sekaligus membahas rencana pembangunan rumah godang atau sekretariat IKKS di Kota Dumai. Ketua IKKS Kota Dumai, Raja Dona Fitri Ilahi, mengatakan jumlah masyarakat asal Kuantan Singingi di Kota Dumai terus mengalami peningkatan, di mana saat ini tercatat sekitar 750 kepala keluarga yang tergabung dalam IKKS Kota Dumai. Dan Raja Dona juga menjelaskan IKKS Kota Dumai telah memiliki sebidang tanah di Jalan Lobak yang direncanakan akan membangun rumah godang sebagai sekretariat organisasi sekaligus rumah singgah bagi masyarakat Kuantan Singingi di perantauan. Kegiatan silaturahmi ini berlangsung penuh keakraban dan diakhiri dengan diskusi bersama terkait pengembangan organisasi serta rencana pembangunan sekretariat IKKS Kota Dumai. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Waktu terakhir cuaca terasa semakin sulit diprediksi ya, Cik Tua dan Puan. Kadang-kadang pagi cerah, kadang-kadang pagi mendung, kadang-kadang siang cerah, kadang-kadang mendung. Lalu sore atau malam turun hujan lebat, disertai angin kencang ya. Dan di beberapa daerah kondisi ini bahkan memicu banjir, Cik Tua dan Puan. Ada yang pohon tumbang, bahkan di daerah Sumatera sana masih juga apa namanya tanah longsor ya. Dan sampai jalan licin ini juga yang membahayakan pengguna kendaraan. Nah, keadaan seperti ini menjadi pengingat bahwa bencana bisa datang tanpa tanda yang panjang, Cik Tuan Puan. Karena itu kewaspadaan menjadi hal yang penting yang tidak boleh kita abaikan. Jadi jangan termakan situasi yang saat ini mungkin agak aman-aman aja gitu, Cik Tuan Puan ya. Jadi kita masih tetap harus update cuaca, mulai dari memperhatikan informasi cuaca, tapi pastikan dari sumber yang terpercaya seperti BMKG ya, dan memastikan saluran air tetap bersih, Cik Tuan dan Puan. Jadi ini akan membantu mengurangi banjir ketika hujan lebat datang. Sampai kita juga harus mengurai aktivitas di luar rumah saat cuaca buruk terjadi. Tanggap bencana bukan hanya tentang tugas petugas atau pemerintah, tapi kesadaran kecil dari kita ini juga sangat menentukan keselamatan bersama, terkhususnya untuk keselamatan kita juga, Cik Tuan dan Puan. Jadi alam itu selalu mengingatkan kita agar kita selalu waspada kapanpun, dimanapun, karena memang apalagi seperti sekarang cuaca yang tidak menentu ya, kadang panasnya panas ekstrim, tiba-tiba hujan lebat, Cik Tuan dan Puan. Jadi harus siaga dari mulai hal-hal yang sederhana, Cik Tuan dan Puan ya, supaya kita terhindar yang dari namanya bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban juga menjadi sarana bagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban." Hadis riwayat Tirmizi. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi rezeki kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan, siaga itu dimulai dari hal-hal yang sederhana ya. Jangan sampai kita menunggu datang bencana. Tapi jauh-jauh hari kita harus menyimpan nomor penting, menyiapkan lampu darurat, memastikan kendaraan dalam kondisi baik, sampai tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah bentuk kesiapsiagaan sederhana yang kita anggap sepele tapi penting, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan dimulai setelah datang bencana, jadi harus dimulai sebelum keadaan darurat datang, Cik Tuan dan Puan. Nah, cuaca ekstrim tentunya mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan bersama. Sungai yang dipenuhi sampah, saluran air tersumbat, dan minimnya pepohonan ini memperbesar resiko bencana di sekitar kita, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan sampai sampah memenuhi sungai. Jadi jangan sampai saluran air itu tersumbat, dan jangan menebang pohon sembarangan, Cik Tuan dan Puan. Kalau Anda menebang satu, tanamlah dua gitu. Dan mulai hari ini kebiasaan kecil bisa menjadi langkah besar untuk mengurangi resiko ini ya. Jadi tidak membakar lahan sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan air secara bijak adalah bagian dari tanggung jawab bersama, Cik Tuan dan Puan. Tanggap bencana bukan hanya tentang bertahan saat musibah datang, tapi juga tentang bagaimana kita belajar hidup lebih peduli terhadap alam dan sesama. Karena keselamatan tidak hanya dimulai dari bantuan yang besar, tapi juga dari kesadaran kecil yang kita lakukan setiap hari. Semoga kita terhindar dari namanya bencana. Kita nikmati terus rangkaian lagu-lagu Melayu untuk menemani aktivitas pagi ini, Cik Tuan dan Puan. Dari Sudirman 440, kami akan terus mengawal Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Bagi umat Islam yang berniat berkurban, dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk satu Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Anjuran ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Anjuran ini berlaku bagi sahibul kurban sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah kurban dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama pejabat sekretaris daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansah serta PLT Kepala Dinas PUPR Kampar Rosdi Hanif melakukan peninjauan ke sejumlah destinasi wisata unggulan Kabupaten Kampar yang masuk nominasi Anugerah Pesona Api 2026. Dalam kunjungan ini, Ci Tuan dan Puan rombongan meninjau destinasi wisata kategori surga tersembunyi, yaitu air terjun Batu Dinding serta destinasi kategori wisata olahraga dan petualangan yaitu Camping Ground Pulau Tonga. Selain melihat langsung potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Kampar ini, Bupati juga melakukan pengecekan terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi wisata. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan akses menuju destinasi wisata aman dan nyaman dilalui masyarakat maupun wisatawan. Dalam hal ini, Cik Tuan Puan, pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur penunjang agar destinasi wisata daerah mampu bersaing di tingkat nasional serta memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru untuk waktu yang belum ditentukan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Akmal Khairi mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km ini merupakan bentuk partisipasi dan kedukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Ahad pastinya ya saat pelaksanaan Car Free Day sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Dan kegiatan ini direncanakan masuk dalam pencatatan rekor MURI sebagai bagian dari kemeriahan hari jadi Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Cik Tunang Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, yang mana pada pagi hari ini matahari sudah mulai memancarkan sinarnya untuk menghangatkan suasana Kota Pekanbaru, Cik Tunang Puan. Tetapi meskipun demikian, kita wajib menjaga kesehatan ya, karena saya rasa mungkin panasnya akan sangat terik, tetapi kita tidak tahu juga cuaca di siang, sore, dan malam nanti ya. Jadi untuk cuaca yang sangat terik ini, kita harus melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari langsung, Cik Tuan dan Puan ya. Dan Cik Tuan dan Puan, beberapa waktu kemarin sempat blackout ya, atau pemadaman massal, dan suasana Kota Pekanbaru ramai riuh, gelisah karena semua masyarakat keluar dari rumah ya. Tetapi terkait dengan pemadaman massal atau blackout yang terjadi pada beberapa waktu lalu, sistem ini sudah pulih sepenuhnya pasca gangguan yang sempat terjadi, Cik Tuan dan Puan. Dan pemulihan dilakukan secara bertahap oleh tim PLN UIT Riau dan Kepulauan Riau hingga seluruh pelanggan kembali mendapatkan pasokan listrik secara normal. Kemudian Cik Tuan dan Puan, manajer komunikasi dan TJSL PLN UIT Riau dan Kepulauan Riau, Iko Manggede Sastrawan mengatakan proses pemulihan dilakukan dengan mengutamakan kendala sistem serta percepatan penormalan jaringan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan sistem kelistrikan di wilayah Riau saat ini telah berhasil dipulihkan seluruhnya ya. Dan keberhasilan pemulihan sistem kelistrikan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh petugas di lapangan yang terus bersiaga selama proses penormalan berlangsung. Dan PLN sampai saat ini masih terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi sistem tetap andal dan stabil ya, Cik Tuan dan Puan. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan-gangguan listrik di PLN, karena apapun ceritanya saat ini Cik Tuan dan Puan, semua masyarakat ya sangat tergantung dengan namanya listrik. Namun walaupun demikian, tapi kita tetap harus siap siaga ya dengan hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang dulu zamannya sebelum ada listrik kita juga tidak kita juga bisa hidup gitu ya kan. Jadi harus ada antisipasi untuk hal-hal seperti ini. Jadi hal-hal yang di luar pemikiran kita memang harus siap siaga begitu, Cik Tuan dan Puan. Dan kabar gembiranya memang bahwa PLN memastikan bahwa sistem kelistrikan Riau kembali normal.

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Dalam memilih hewan kurban, umat Islam dianjurkan mengikuti tuntunan syariat agar ibadah menjadi sempurna dan bernilai pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 bahwa setiap umat telah disyariatkan berkurban dengan menyebut nama Allah atas rezeki hewan ternak yang diberikannya. Karena itu, hewan kurban hendaknya dipilih dari hewan yang baik dan layak. Selain itu, dalam surah Al-Hajj ayat 37 dijelaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah daging atau darahnya, melainkan ketakwaan dari hambanya. Maka memilih hewan terbaik menjadi bagian dari wujud keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah hewan kurban yang sehat, tidak cacat, cukup umur, serta memiliki kondisi fisik yang baik. Hindari hewan yang sakit, pincang, kurus berlebihan, atau mengalami cacat pada mata dan telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar umat Islam berkurban dengan hewan yang baik dan sempurna. Sebab ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kurban tahun ini membawa keberkahan dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah Pesta Bola Dunia berkompetisi di ajang bergengs.
3: Ikuti siaran Pesta Bola Dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia Pesta Bola Dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
1: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Turapuan. Ada kabar penting ya yang perlu kita ketahui bersama, terkhususnya masyarakat Pekanbaru. Ternyata Cik Tuan dan Puan sampai sekarang ya masih banyak sekali yang menggunakan narkotika. Dan baru-baru ini TNI Polri melakukan razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam dan mengamankan 13 orang terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Cik Tuan dan Puan, 2 orang diketahui memiliki barang bukti narkotika jenis ganja kering ya. Dan tahukah Anda, Cik Tuan dan Puan, belasan orang yang terjaring razia narkotika ini terlibat ada anak pejabat, ada selebgram ya, adalah orang-orang yang tentunya memiliki kepopuleran ya. Jadi anak-anak muda, ternyata Cik Tuan Puan banyak ya yang tidak mengindahkan atau tidak sayang lah, ini tidak sayang terhadap dirinya sendiri sehingga melakukan penyalahgunaan narkoba ini, Cik Tuan Puan. Sangat miris ya, karena memang sampai saat ini masih banyak ditemui anak-anak muda yang menggunakan narkoba, Cik Tuan Puan. Dan mudah-mudahan dengan didapatkannya 13 tersangka ini yang diduga melibatkan anak bupati dan selegram ini, Cik Tuan Puan ya, bisa membuat anak-anak di luar sana paham ya bahwa menggunakan narkoba itu adalah merugikan diri kita sendiri.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah, salah satunya dengan melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Puasa yang paling dianjurkan yakni puasa Tarwiyah pada 8 Zulhijjah dan puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Khusus puasa Arafah, Allah Subhanahu wa taala menyebut keutamaannya dalam menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain menahan lapar dan dahaga, puasa ini menjadi momentum meningkatkan ketakwaan, memperbanyak doa, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang hari besar Idul Adha. Mari manfaatkan hari-hari mulia di bulan Zulhijjah dengan memperbanyak amal ibadah dan menyiapkan hati yang ikhlas menyambut Hari Raya Kurban.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

Terima kasih. Cituan dan Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru. Dan terima kasih bagi Anda yang masih bersama dengan kami hingga saat ini di Tepak Siang ya, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan saya Bintang Lili Sartika masih terus bersama dengan Anda. Nah, Cituan dan Puan, kasus penyalahgunaan narkoba kembali menjadi perhatian masyarakat yang mengejutkan. Tidak sedikit yang terlibat berasal dari kalangan muda, memiliki pergaulan luas bahkan dikenal publik melalui media sosial. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa narkoba tidak memandang status, pekerjaan, ataupun popularitas seseorang. Dan di usia muda, rasa ingin tahu seringkali menjadi celah terbesarnya, Cik Tuan Puan. Awalnya ya hanya ikut-ikutan teman, ingin dianggap keren, atau sekedar mencoba. Namun tanpa disadari, kebiasaan ini berlahan berubah menjadi ketergantungan yang merusak masa depan. Dan banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya sedang kehilangan arah karena pengaruh lingkungan yang salah. Karena itu penting bagi generasi muda untuk lebih berhati-hati memilih pergaulan yang tidak mudah tergoda gaya hidup sesaat. Nah, ini dia yang paling penting dipahami, Cik Tuan dan Puan. Dan narkoba ini bisa menyasar siapa saja ya, yang muda, yang populer, tapi terjebak narkoba, Cik Tuan dan Puan. Tapi memang meskipun anak pejabat mungkin ya, anak siapapun itu orang kaya dan lain sebagainya popularitas, tapi ini bukan menjamin mereka selamat dari narkoba. Terkadang mereka yang hanya mengikuti gaya hidup hedon katanya istilah sekarang, inilah menjadi salah satu sasaran dan membuat mereka tidak bisa terlepas. Nah, baru-baru ini Cik Tuan dan Puan dapat Anda simak informasi lengkapnya di portal resmi kami rri.co.id BNN Pekanbaru. Asesmen 13 tersangka yang diduga libat ke anak bupati dan selebgram ya. Dan itu termasuk menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan kepolisian dan pihak BNN di mana melakukan razia sehingga belasan orang terjaring dan diduga pesta narkoba di Pekanbaru. Coba kita bayangkan Cik Tuan dan Puan ya, pesta narkoba di Pekanbaru. Sangat miris dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini menjadi gambaran bahwa Pekanbaru saja, ini masih titik Pekanbaru ya, Pekanbaru saja belum aman dari yang namanya narkoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tuan dan Puan. Kita masih membahas tentang narkoba ini ya. Karena memang di era media sosial saat ini banyak anak muda berlomba mencari pengakuan, cari validasi lah ya. Ingin terlihat hebat, ingin terlihat bebas dan mengikuti tren pergaulan. Tapi sayangnya Cik Tuan dan Puan ada yang akhirnya memilih jalan yang salah demi dianggap diterima dalam lingkungan tertentu. Padahal narkoba ini gak pernah ya memberi solusi, bahkan justru membuat kita kehilangan kesehatan, kemudian rusaknya hubungan keluarga, terganggunya pendidikan, bahkan ancaman hukum yang serius Cik Tuan dan Puan. Dan lebih memprihatinkan lagi ketika figur yang dikenal publik justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ini. Hal ini bisa memberi pengaruh buruk bagi lingkungan sekitar, terutama remaja yang mudah meniru gaya hidup idolanya. Bahaya kan? Nah, karena itu penting untuk memahami bahwa menjadi keren bukan berarti harus mengikuti semua pergaulan, Cik Tuan dan Puan. Justru keberanian mengatakan tidak pada narkoba adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Nah, pencegahan narkoba ini tidak cukup hanya mengandalkan aparat atau lembaga tertentu ya, Cik Tuan dan Puan. Peran keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat itu sangat penting dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus. Nah, mulai dari membangun komunikasi yang baik di rumah, mengisi waktu dengan kegiatan positif, sampai berani mengingatkan teman yang mulai salah arah. Nah, semua ini adalah langkah sederhana yang memiliki dampak besar,

Jadi harus bisa mengatakan tidak untuk pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, Ci Tuan Puan. Ini penting kita edukasi anak-anak di rumah. Karena memang hidup sehat, bebas narkoba, dan memiliki tujuan yang baik itu jauh lebih berharga daripada pengakuan sesaat di lingkungan yang salah. Semoga anak-anak kita, keluarga kita terbebas dari jeratan narkoba, Ci Tuan Puan. Nah, kalaupun ada saat ini yang mungkin memiliki ciri-ciri, cepat di tangani, cepat diobati agar tidak semakin merusak generasi-generasi muda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Raya Idul Adha menjadi momen umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Agar sah dan bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Orang yang berkurban harus beragama Islam dan memiliki kemampuan ekonomi tanpa mengganggu kebutuhan keluarga. Hewan kurban juga harus sesuai syariat, sehat, tidak cacat, dan cukup umur. Penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga wujud keikhlasan dan kepedulian kepada sesama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hambanya. Semoga Idul Adha menjadi momentum berbagi dan memperkuat rasa syukur kita kepada Allah.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cui.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama Syekh Harun Al-Rasyid. Cinta rompuan, Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Subdit 5 Siber berhasil mengungkap praktek pembuatan situs tiruan pakai website perbankan yang diduga digunakan untuk memfasilitasi kejahatan berupa phishing dan pencurian data nasabah. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan seorang mahasiswa berinisial D, warga Kabupaten Kampar, sebagai tersangka. Ia juga memproduksi dan menjual website tiruan yang menyerupai tampilan resmi sejumlah bank nasional dan bank digital. Dengan tujuan memfasilitasi pengambilan data perbankan milik korban, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber rutin yang dilakukan personil Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau. Dari patroli siber yang dilakukan tim menemukan akun media sosial yang menawarkan jasa pembuatan website. Setelah dilakukan pendalaman dan profiling digital, ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan tidak hanya membuat website biasa, tetapi juga menyediakan website tiruan yang menyerupai layanan internet banking sejumlah bank. Yang menjelaskan, tersangka diketahui membuat tampilan website yang sangat mirip dengan halaman login internet banking resmi milik sejumlah perbankan nasional maupun bank digital dengan jumlah pengguna besar di Indonesia. Website tersebut kemudian dijual kepada pemesan dengan harga berkisar 400 ribu hingga 1 juta rupiah per situs. Teman ini kemudian ditindaklanjuti hingga berhasil mengamankan pelaku di Siak Hulu, Kampar. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan berbagai perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk membangun situs tiruan tersebut, mulai dari perangkat komputer, laptop, telepon seluler, akun digital, hingga perangkat lunak untuk membuat domain, hosting, dan modifikasi tampilan halaman perbankan agar menyerupai situs resmi. Pihaknya menemukan bahwa tersangka memiliki kemampuan teknis untuk mereplikasi tampilan website perbankan secara sangat mirip dengan aslinya. Setelah website selesai dibuat, link tersebut diserahkan kepada pihak pemesan. Inilah yang kemudian berpotensi digunakan untuk menipu masyarakat dengan cara mengarahkan korban memasukkan username, password, hingga kode OTP ke dalam situs palsu. Menurutnya, pria tek tersebut merupakan ancaman terserius terhadap keamanan ruang digital karena dapat menjadi pintu masuk berbagai tindak pidana siber yang merugikan masyarakat. Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Riau juga menemukan adanya korban yang diduga terkait aktivitas situs perbankan palsu yang dibuat tersangka. Hingga saat ini, sedikitnya 2 korban telah melapor kejadian tersebut kepada penyidik dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Diimbau masyarakat untuk selalu memastikan alamat situs yang diakses benar-benar resmi dan tidak pernah memberikan data rahasia perbankan kepada pihak manapun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni Pasal 51 Junto Pasal 35 dan atau Pasal 50 Junto Pasal 34 ayat 1 huruf A. Kombes Ade menegaskan pihaknya akan terus memperkuat patroli siber dan menegaskan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang mengancam keamanan masyarakat. Demikian kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, Roman bersama kami program Hampar Republik Indonesia kan baru di udara pada pukul 95,9 MHz. Jadi rompuan saat Idul Adha sop daging pedas menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan suasana di tengah limpahan menu bersantan. Perpaduan kuah kaldu yang bening namun kaya rempah dikombinasikan dengan sentuhan cabai yang menggigit mampu membagikan selera makan sekaligus menetralkan rasa enak. Menu ini sangat cocok dinikmati hangat-hangat bersama keluarga saat perayaan kurban. Untuk membuat sop daging pedas yang lezat, pilihlah potongan daging sapi seperti sandung lamur atau khas dalam. Rebus daging dengan metode slow cooking bersama bumbu aromatik seperti kapulaga, cengkeh, dan kayu manis hingga empuk. Setelah daging lunak, masukkan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah yang telah ditumis sebelumnya untuk memberikan sensasi pedas yang nendang. Penggunaan rempah-rempah dalam sop daging tidak hanya soal rasa, melainkan juga manfaat kesehatan. Menurut artikel kesehatan dari Alodokter, konsumsi rempah seperti jahe, cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan melancarkan pencernaan. Sifat termogenik dari cabai dapat membantu tubuh membakar lemak lebih efisien, menjadikannya pendamping yang sangat ideal bagi hidangan protein tinggi seperti daging merah.

ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap

setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Berkurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban juga menjadi sarana bagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban." Hadis riwayat Tirmizi. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi rezeki kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Hintarawan bersama kami di Info Sekilas Trust UMKM, di mana strategi utama UMKM dalam menghadapi tantangan meliputi optimalisasi pencatatan arus kas, digitalisasi pemasaran, efisiensi biaya, dan kolaborasi bisnis. Langkah adaptif ini menjaga ketahanan usaha di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Pengelolaan arus kas yang ketat, pemisahan dana, pisahkan rekening pribadi dan bisnis untuk menghindari bercampurnya modal dan pendapatan. Pencatatan rutin memanfaatkan aplikasi pencatatan keuangan gratis seperti aplikasi Siapik dari Bank Indonesia agar kondisi finansial dapat dipantau secara akurat dan transparan. Evaluasi pengeluaran, identifikasi dan pangkas biaya yang tidak esensial, pengeluaran non-produktif untuk menjaga likuiditas. Manajemen stok, terapkan sistem persediaan yang efisien untuk minimalkan penumpukan barang yang memakan modal.

Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat. Ratusan hewan kurban utama karya disalurkan ke seluruh Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Utama Karya Persero Utama Karya bersama anak dan cucu perusahaan kembali menyalurkan hewan kurban melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL HK Peduli Sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi pengerjaan dan unit bisnis perusahaan. Penyaluran dilaksanakan pada Selasa 26 Mei 2026 yang tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia. Pendekatan ini menegaskan cara utama karya memaknai kepedulian sosial. Di setiap titik perusahaan bertugas membangun infrastruktur, manfaat Idul Adha turut hadir bagi warga di sekitar. Penyaluran dilakukan kepada masyarakat sekitar melalui Dewan Kemakmuran Masjid, Yayasan Organisasi Masyarakat serta Sekretariat Kelurahan maupun Sekretariat RW setempat yang berada dekat dengan lokasi pengerjaan maupun unit bisnis perusahaan. Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, penyerahan dilakukan di antara lain di Masjid Al-Hikmah HK Tower Jakarta Timur, Masjid Salam BPDIPU Jakarta Selatan, serta Kelurahan Cipinang Cempedak Jakarta. Di pembangunan RS Adiaksa di Bali hingga akhirnya pengerjaan jembatan di Kalimantan Selatan, menjadikan momentum Idul Adha sebagai penghubung antar aktivitas pembangunan dan masyarakat di sekitar. Penyerahan simbolis di wilayah Jakarta dilakukan oleh Kepala Unit TJSL Utama Karya, Dianita Saraswati. Tenopan, secara keseluruhan pada Idul Adha 1447 Hijriah, Utama Karya Group menyalurkan 109 ekor sapi dan 191 ekor kambing atau total 300 hewan kurban. Jumlah meningkat bandingkan penyaluran tahun sebelumnya mencapai 229 ekor. Penyaluran tahun ini menjangkau wilayah operasional perusahaan yang tersebar luas mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung hingga Banten. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kepedulian ini turut menjangkau wilayah yang lebih jauh dari pusat, meliputi Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kaltim, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat hingga Papua, menegaskan kehadiran perusahaan di sepanjang koridor wilayah personal dari ujung barat hingga timur Indonesia. Dijelaskan Vice President Sekretaris Perusahaan Utama Karya Hamdani menyampaikan pola penyaluran yang mengikuti sebaran wilayah personal ini merupakan wujud kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lainnya kami sampaikan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengganggu kaum muslimin muslimat pekan baru dan sekitarnya waktu salat fardu zuhur pula untuk bagi kita wilayah pekan baru dan daerah sewaktu pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat. Salat azan dikumandangkan, selamat menaikkan ibadah salat fardu zuhur.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kurban di Hari Raya Idul Adha. Berkurban, sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh kepada umat muslim betapa meraih surga itu perlu pengorbanan. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Umat muslim berharap hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhirat. Dengan berkurban di Hari Raya Idul Adha, mengajarkan kita akan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi kepada sesama.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa.
0: Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar, Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Pukul. Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
6: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
7: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat. Jituan dan Puan, pelaksana tugas Gubernur Rio S. Everianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru. Cuaca cerah turut mendukung pelaksanaan ibadah tahun ini. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Everianto mengajak masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan semangat menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan sholat Idul Adha, semoga kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pihaknya berharap masyarakat tetap sabar, semangat dan terus menjaga kekompakan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berdoa agar daerah tetap aman dan kondusif, serta masyarakat senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin, menyampaikan pelaksana sholat berjamaah dengan baik sesuai harapan. Menurut Ramli, kesadaran masyarakat untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah hingga khutbah selesai menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kehusukan jamaah dalam beribadah. Ustadz berharap pelaksanaan ibadah Idul Adha ke depan dapat berlangsung lebih baik lagi dan semakin memperkuat keimanan masyarakat sebagai hamba Allah yang taat dan istiqomah dalam beribadah. Pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan kantor Gubernur Riau juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat di hari raya Idul Adha. Demikian kabar berita pukul 13, kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula pukul 14 waktu Indonesia Barat. Himpulannya, Pak Cuman Jatuan dan Puan juga dapat baca di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Yah, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan, dek, ya. Jangan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh hari nasib tanaga kaprasti per Sabtu nepi ka Kamis genep poe kali 20.000 teh lah dari sapira ngan ayeuna belum pisan teh sapira kareng aja rek balik ka imah satupeun duh kacipta nu di imah geus dalahar aja mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampo genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim, tuh hari nu gede geus teu aneh sok hayang maneh sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo, tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim, hapunten abdi Gusti.
1: Itu nomor bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Cinta nompuan sapi kurban presiden di Riau berbobot 1 ton 13 kg atau 1 ton lebih menjadi sapi kurban terbesar di Riau pada tahun ini. Kukuh sang pemilik sapi saat dikonfirmasi mengatakan si bule telah dirawatnya selama 3 tahun sejak umurnya masih 1 tahun. Selama merawat si bule ditangani dengan khusus agar tetap

sebelum mendekati ke area kandang untuk mencegah penularan penyakit. Menurut Koko, perhatian masyarakat terhadap si bule meningkat sejak sapi tersebut diumumkan menjadi bantuan kurban presiden untuk Provinsi Riau. Warga berdatangan hanya untuk melihat langsung sapi jumbo tersebut. Meski ingin yang banyak yang ingin melihat dengan dekat, Koko tetap mengutamakan kesehatan sapi sampai ia hari pengiriman tiba. Diketahui sapi bantuan presiden untuk Provinsi Riau diserahkan ke Musola Suluk Syekh Osman Shah Budin di Kabupaten Rokan Hilir. Pada hari raya Idul Adha tahun ini, Provinsi Riau menerima 14 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tersebut dibagikan untuk 12 kabupaten kota atau setiap kabupaten kota satu ekor untuk tokoh masyarakat yang ini Surau Suluk tersebut dan satu ekor untuk tingkat Provinsi Riau.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Penyembah Tuhan dan Puan, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melalui tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap 13 tersangka kasus narkoba Selasa 26 Mei 2026 kemarin, dan tadinya tersangka juga adalah selebgram. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Kombes Wawan menjelaskan asesmen dilakukan sejak pukul 9 hingga pukul 15 dengan melibatkan tim hukum dan tim medis. Tim asesmen terpadu dari tim hukum dan tim medis. Tim hukum bertugas mengkaji apakah tersangka terlibat jaringan atau tidak, sedangkan tim medis menentukan tingkat penggunaan narkoba serta apakah tersangka menjalani rawat inap atau rawat jalan. Yang merangkakan tim hukum terdiri dari unsur jaksa, penyidik kepolisian, dan penyidik BNN. Sementara tim medis melibatkan dua dokter dan BNN Kota Pekanbaru dan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Dari hasil asesmen, tersangka berinisial FER dinyatakan positif menggunakan ganja dan etomidetit. Barang bukti yang ditemukan berupa ganja seberat 9,86 gram dan etomidet 7,7 gram. Menurut Awan, berdasarkan hasil asesmen, Fair tidak terlibat jaringan narkotika, namun jumlah barang bukti ganja yang dimiliki melebihi batas ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 menetapkan batas maksimal 5 gram untuk asesmen rehabilitasi. Karena barang bukti ganja mencapai 9,86 gram, maka perkara dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Selain itu, dari keterangan jumlah tersangka perempuan, etomidet tersebut juga diberikan oleh tersangka. Beberapa di antaranya mengaku baru pertama kali mencoba, sementara ada yang sempat menggunakan hingga 3 kali sebelum berhenti karena mengalami pusing. Sementara itu, tersangka lain berinisial Mai juga dinyatakan positif ganja dan etomidet dengan barang bukti yang ganja seberat 1,39 gram. Berdasarkan hasil asesmen, Mai tidak terlibat jaringan dan telah menggunakan narkotika sejak 2019. Kategori penggunaan sudah berat sehingga rekomendasi menjalani rawat inap selama 3 bulan. BNN Pekanbaru menegaskan keputusan asesmen diambil berdasarkan analisis gabungan tim hukum dan tim medis guna menentukan apakah tersangka menjalani proses hukum atau rehabilitasi. Demikian kabar berita pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kabar berita kami sampaikan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

kurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban juga menjadi sarana bagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban." Hadis riwayat Tirmizi. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi rezeki kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ini gue anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita rumah tempat terasa sudah pukul 2 lewat 40 menit beranjak petang ya. Atau pukul 14.40 menit. Asana budaya Melayu terkait tentang ibadah kurban sangat lekat dengan falsafah hidup. Adat bersen di sarak bersen di kitabullah. Ibadah kurban bukan hanya ritual ibadah semata, melainkan sarana mempererat tali persaudaraan. Melalui tradisi tolong-menolong dan berbagi yang diwariskan turun-temurun. Sedekah dan kedermawanan, budaya kita sangat memuliakan tetamu dan jiran tetangga. Daging kurban didistribusikan secara merata untuk memastikan kaum duafa dan fakir miskin turut merasakan kebahagiaan hari raya. Bahkan untuk saudara non-muslim pun juga akan diberikan untuk merasakan daging kurban. Pembagian daging menjadi momen memperkuat silaturahmi. Pembagian ini seringkali melibatkan seluruh tokoh masyarakat, ini mama, ulama, para pemuda bergotong royong memperkuat ukhuwah di dalam masyarakat.

0: kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth. Selamatkan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Cinta Nubuan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan Pasung Perumahan Gria Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru pada Rabu 27 Mei 2026 hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan diikuti oleh warga sekitar yang hadir sejak pagi. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian hadiah oleh wali kota, yakni tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jemaah. 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dan juga bentuk rasa syukur kami pada hari ini akan dilaksanakan sholat khususnya di lingkungan perumahan Sidomulyo. Kami sudah menyiapkan 2 hadiah tiket umroh, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Suasana haru terlihat saat 2 jemaah diumumkan sebagai pemenang tiket umroh gratis. Salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, mengaku tidak menyangka nomor miliknya terpilih. Ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah. Hal serupa juga dirasakan Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang perempuan. Ia mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterima. Rika menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan berharap Kota Pekanbaru terus menjadi kota yang aman dan nyaman. Cinderbuan, pemberian tiket umroh gratis tersebut menjadi salah satu momen menarik perhatian warga dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di perumahan Gria Sidomulyo. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut.
1: Selamat sore panjang-panjang tuan rampuan dimanapun berada. Kita bersua kembali untuk 2 jam ke depan di program khusus kita hadir pukul 3 hingga pukul 5 petang atau pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bukan apalagi kalau bukan Dangdut Yo. Nah, kami silakan bergabung di 0761236066. Sebelum kami sambut, kami bacakan dulu beberapa judul lagu yang sudah kita pilihkan, antara lain Kopi Dangdut, Dia, Liku-Liku, Bumi Makin Panas, Bidadari Jiwa, Resesi Dunia, Mandi Madu, Gembira, Demi Cinta Suci, dan Kopi Dangdut. Untuk lagu-lagu lainnya, selama dapat kami sediakan, juga kami upayakan ya. Kami silakan di 0761236066. Dangdut yuk.
2: Dangdut Perempat RI selalu di hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rumah cu.
2: Ya udah sampai rumah. Minal aidin wal faizin ngalun.
1: Minal faizin.
2: Maaf lahir batin.
1: Lah selesai ya, kan? Acara kurban-kurban.
2: Ya baru pulang dari ngambil daging kurban.
1: Copek ya, anggota royong rame
2: ya. Copek selesainya, penyajiannya dianjurkan lebih daripada cukup ya kan.
1: Iyalah gotor kebersamaannya.
2: Kebersamaan. Walaupun penyajiannya udah tertentu, namun tidak ada salahnya kalau kita membantu ya kan.
1: Siapa yang mau ikut silakan. Ya enggak dibatasi.
2: Iya, karena termasuk amalan bulan Zulhijjah juga ya kan.
1: Jangan dibatasi lah ya kan.
2: Lagunya Resesi Dunia aja kan?
1: Resesi Dunia.
2: Baik. Resesi Dunia ini nampaknya agak ya, mudah-mudahan tidak sampai resesi lah ya. Tapi yang jelas kita berusaha untuk memakmurkan ekonomi kita ya kan. Salam-salam utama untuk Ngarun yang lagi bertugas, semoga saya selalu. Untuk Bunda Surtini, menyalak izin Bapak Izin Dun, ya. Bunda Yani juga, Bunda Darmailis, Bunda Ros, Bunda Yus, ya. Ini bunda-bunda semua nih. Terus Bunda Ros, Bunda Nena Aska, ya. Salam untuk ya, Kak Emma juga.
1: Kak Emma.
2: Mama Pami dan Pika, Kak Ini Berawang, Bang Benson, Bang Dedi, Bang Adi. Bang Rudi juga, Bang Ato. Salam untuk Bang Tengku Ardiansa yang lagi di streaming dengar ya. Bang Arjuna, Bang Yono, Bang Arman ya kan. Salam untuk Ocu Jawai dan Ocu Buyung di Pancer. Salam untuk siapa lagi? Untuk semua-semua langarun ya, yang dengarkan kita. Oh ya, Pak Umar ya di Kulim Ujung sana. Dalam pemuda, semoga saya selalu lah. Makasih karena ditunggu lagunya nah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan lagi 0761236066. Untuk penelpon berikutnya, untuk lagunya ada Kopi Dangdut, ada Dia, Bumi Makin Panas, Bidadari Jiwa, Mandi Madu, Gembira, Demi Cita Suci. Halo Dangdut yuk.
3: Dangdut keempat RRI selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
1: Waalaikumsalam dengan Ibu
3: Emma. Bu Emma Ngarun.
1: Bu Emma, silakan Bu Emma.
3: Apa kabar Ngarun?
1: Alhamdulillah.
3: Sehat.
1: Sehat.
3: Ya. Ngarun apa lagunya tadi Ngarun ini belum sempat dengar dari Bu ini.
1: Kopi Dangdut, Dia, Liku-Liku, Bumi Makin Panas, Bidadari Jiwa, Mandi Madu, Gembira.
3: Liku-Liku itu siapa nyanyi?
1: Liku-Liku, Kamelia Malik.
3: Kamelia Malik. Apa, sudah tahu apa lagi tadi Ngarun?
1: Bumi Makin Panas, Cuci Cahyati, Cucu Cahyati. Mandi Madu, LP Skaisi, Gembira, Eri Susan.
3: Eri Susan itu aja Langarun.
1: Eri Susan Gembira.
3: Iya. Ya Langarun, salam-salam sedikit ya Ngarun.
1: Dan Ria.
3: Salam-salamnya untuk lagi monitor perempat tempatannya Ngarun. Dapat salam dari Bu Emma ya. Insya Allah, sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat orang Ngarun serta keluarga. Insya Allah, sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Ngarun.
1: Amin.
3: Lancar semuanya.
1: Yuk.
3: Insyaallah pulang yang Harun nanti dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih waktu dan lagu yang Harun.
1: Ya. Oke.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anda Bu Ema di Rumbai. Kita sambut lagi penelpon berikutnya pula. Dangdut yuk.
0: Trompet selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yalah, maaf lahir dan batin ya Ruh.
1: Iya Ibu.
0: Kita semuanya juga untuk keluarga yang di rumah. Semoga selalu juga rezeki dan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Apalagi bumi makin panas.
1: Bumi semakin panas, terasa warna ya.
0: Yalah terasa panas.
1: Angin. Anggun terasa. Bagak-agak ya.
0: Iyalah itu jalurnya. Salamnya ya, salam istimewanya Arun dan keluarga, semoga selalu merezeki dan panjang umurnya. Tidak ada yang kurang kata apapun. Alamin. Tunena Aska, Aduna Lucy, Atika Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami. Oh ya, sampaikan salam Ibu kepada semua sir ya.
1: Oh iya.
0: Iya, ingat Ibu sama dia bertemu dulu. Ibu Hartati, Mas Joko, Ujian, amin ya, jamin semoga keluarga selalu ya, maaf lah dan makin juga untuk semuanya.
1: Selamat
0: siang, selamat Buyu, Ibu Maini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini juga di Perawang, maaf lah dan makin untuk kita semuanya.
1: Baik.
0: Ibu Minar, Ibu Armiati, Ibu Joni, U Amur, Bang Yanto. Salam persahabatan untuk semuanya.
1: Baik.
0: Terima kasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon. Satu penelpon lagi baru kita hadirkan lagu ya. Untuk bersiap-siap pula kita sholat asyar pukul 3.39 menit. Jadi masih ada 25 menit lagi, masih panjang ya. Kita terima satu penelpon lagi sebelum lagu, atau boleh kita hadirkan lagu ambil. Kita persilakan penelpon berikutnya yang sudah dipilih. Resesi Dunia Duo Virgin, ada Eri Susan Gembira, Kamelia Malik, Liku Liku. Ini dia lagunya.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

ibadah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih sifat egois, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Idul Adha mengajarkan bahwa keikhlasan dan ketaatan adalah kunci utama dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu." Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Semoga semangat Idul Adha mampu menghadirkan hati yang ikhlas, peduli, dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hadirin jemaat rombongan kaum muslimin muslimat Pekanbaru dan daerah yang sewaktu waktu salat fardu asyar pula masuk pukul 3.39 menit petang. Sesaat lagi seruan azan dikumandangkan, selamat menaikkan ibadah salat fardu asyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menempatkan kita termasuk dalam barisan hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Berkurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban juga menjadi sarana bagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban." Hadis riwayat Tirmizi. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi rezeki kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

Baik, banyak-banyak tuan dan puan sudah kita tunaikan ibadah solat fardu asyar. Saatnya kami terima kembali penelpon yang nak bergabung. Silakan di 0761 23606. Untuk lagu lainnya ada Main Mata. Kemudian Sambal Jahe Caca Handika ya. Ada Cici Paramida Pecandu Asmara. Kemudian ada Danang Satu Selamanya. Segudang Rindu Kamelia Malik, Abi Mesti Dahsyat Bidadari Jiwa Danang Mandi Mandu Elvis Skysi. Demi Cinta Susi Wildan Main Mata Baby Sima Kopi Dangdut. Ya. Yeah. Sudah ya, pamit sahab ya. Iya. Yeah. Kami silakan penonton yang ingin bergabung dengan 0761 23606. Sambil itu pula saya coba pilihkan Sambal Jahe ya. Caca Handika. Berikut nanti ada Candu Asmara Cici Paramida, Segudang Rindu Kamelia Malik, dan satu nomor lagu dari Danang Satu Selamanya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Cinta Lompuan Lenong merupakan salah satu genre musik populer tradisional asal Indonesia, hasil daripada perpaduan musik dan film India dengan Melayu dan musik rock dari Barat. Perpaduan gasing ini digunakan pertama kali di Jakarta pada sekitar penghujung tahun 1960-an. Baik, kita terima lagi yang nak gabung kami. Silakan di 0761236006. Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk, perempat selalu di hati. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya apa, Turun?
0: Lagunya Dasar Bidadari Jiwa, Kopi Lambada, Mandi Madu, Selalu Milikmu, Ike Nurjana, bukan, ah ya itu dia. Main Mata, ya, Baby Sama, Mandi Madu, Elvis Kaisi. Halo?
1: Ya, yang tadi itu apa yang terakhir tadi itu?
0: Yang terakhir, Demi Cinta Suci, Pildan, Satu Selamanya, ya, Danang. Ya, yang mana?
1: Itu aja lah.
0: Oke.
1: Kirim salamnya buat semua aja lah, Run. Istimewa aja buat Arun ya, yang sedang bertugas ya selalu.
0: Terima kasih. Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Iyus di Rumbai. Tadi sebelumnya ada Cuamin, ada Ibu Emma, ya, ada Ibu Surtini. Kita sapa penelpon berikutnya pula. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo.
0: Yuk, dengan?
2: Selamat sore, Mas Harun.
0: Selamat sore, dengan Bang?
2: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa, di mana Bangnya?
2: Jerry Diarengka.
0: Jerry, silakan Jerry.
2: Ini lagu apa, Dangdut ya?
0: Dangdut.
2: Bebas ya?
0: Kalau ada lagunya, pokoknya kita usahakan. Apa judulnya?
2: Lagu apa aja lah. Pacar Lima Langkah dah.
0: Pacar Lima Langkah.
2: Ada?
0: Belum, belum jumpa. Di Dangdut ya. Pacar Lima Langkah ada.
2: Ada, salamnya buat Bang Harun aja lah ya. Spesialnya buat Bu Ros yang di Rumbai ya. Oke lah Bang Harun, selamat sore.
0: Yuk. Selamat sore, ada Bang Jerry di Panam. Pacar Lima Langkah. Kalau pacarnya pacar dunia ihrat, pacar selingan, pacar dunia ihrat, pacar lima langkah, pacar salah sambung, pacarku. Itu dia. Baik, kita sambungkan lagi penonton yang lain. 0761236006. Dua lagu sudah tersedia, ada Pildan Demi Cinta Suci Ibu Yus tadi, kemudian Pacar Lima Langkah Jerry. Baik, sambil menghemat waktu kita nikmati lagunya. Kita masih bersama di Dangdut Yu hingga pukul 5 petang atau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Bayangin gitu, rumpuan. Awal musik dangdut dikenal dengan nama Orkes Melayu, di mana musik perubahan musik Melayu oleh M. Masabi dan Munif Bahasuan bersama Orkes Klanaria pada dasawarsa 1960-an. Dengan berbagai lagunya seperti Ya Mustafa, Ya Mahmud, dan Patah Kasih yang dianggap sebagai proto dangdut dan dilakukan merintis bentuk dangdut seperti yang dikenal sekarang. Kemudian dangdut mengaruhi musik India melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Elia Kadam dengan lagu Boneka dari India, sehingga terlahir sebagai dangdut pada tahun 1968 dengan tokoh utama Raja Dangdut Roma Irama. Dalam evolusi menuju bentuk musik kontemporer, sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India, terutama dari penggunaan tabla dan arab pada cengkok dan harmonisasi. Perubahan arus politik Indonesia pada 60-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 70-an, dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuk yang kontemporer.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4 selalu di hati.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pagi-pagi Tuan dan Puan, di tengah hari raya Idul Adha, personil Manggala Agni tetap siaga melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Pada hari ini Rabu 27 Mei, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Perdiah Krisnanto mengatakan, operasi pemadaman hari ini dilaksanakan di dua titik lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Yang menjelaskan penanganan karhutla di Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dilakukan oleh Manggala Agni Daop 3 Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Sementara itu operasi pemadaman di wilayah Kandis Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Manggala Agni Daop 4 Pekanbaru. Di momentum Idul Adha yang identik dengan nilai pengorbanan dan kepedulian, para personil tetap menjalankan tugas di lapangan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Perdian menambahkan perkembangan kondisi di lokasi pemadaman akan kembali diperbaharui pada sore ini. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Banyak-banyak tuan dan puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Kita lakukan pukul 17.35 menit. Info wisata lokal kita kali ini dari Kabupaten Meranti Riau, yakni Telaga Air Merah. Ketika mimpi dan kreativitas menyulap madu lama jadi destinasi mempesona, udara segar, pohon-pohonan rindang, dan permukaan air yang berkilau di bawah sinar matahari membuat siapapun betah berlama-lama di Telaga Air Merah Meranti. Suasananya menenangkan seolah merangkul setiap pengunjung yang datang. Di sini orang bisa bersantai, berfoto, atau menikmati beragam wahana rekreasi keluarga. Namun siapa sangka destinasi yang kini ramai dikunjungi itu dulunya hanyalah bekas waduk PDAM yang ditinggalkan, diselimuti belukar, sunyi, angker, dan nyaris terlupakan. Citarumpuan, Telaga Air Merah sejatinya berasal dari

Waduk milik perusahaan daerah air minum PDAM peninggalan masa ketika Pulauan Meranti masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Namun setelah tak lagi difungsikan, waduk itu terbengkalai, semak belukar menutupinya menjadi tempat yang bahkan bisa tergolong angker dan hampir tak tersentuh manusia. Dulu belukar, kalau mau masuk orang takut, jangankan berenang, melihatnya saja tak kelihatan. Demikian kenang salah seorang warga saat berbincang dengan wartawan yang meliput. Tahun 2018 menjadi titik balik sekelompok muda nekat memulai gerakan berbekal parang dan arit. Mereka membuka jalan setapak, membabat semak, dan perlahan menanam mimpi menjadi ruang publik. Dukungan pun datang, pejabat kepala desa kala itu bersama tokoh masyarakat memberikan jalan lewat musyawarah desa. Tahun 2019 lahirlah badan usaha milik desa Tanjung Mandiri yang kemudian mendapatkan hak pinjam pakai kawasan. Dari sinilah langkah mereka semakin terarah karena kelompok sadar wisata Pok Darwis resmi bernaung di bawah BUMDes. Telaga Air Merah resmi dibuka pada 12 Juni 2020 tepat setelah laporan lebaran Idul Fitri. Sayangnya pada itu pandemi COVID-19 membatasi langkah mereka. Waktu itu masih sembunyi-sembunyi, kadang buka sebulan, tutup 3 bulan. Nanti buka seminggu, tutup lagi. Jangankan untuk bagi hasil, untuk personal saja tidak cukup. Demikian kata salah seorang warga. Meski begitu, semangat mereka tidak pernah padam. Begitu pandemi mereka mereda, Telaga Air Merah kembali berdenyut. Pintu wisata dibuka normal menjadi ruang hidup baru bagi warga dan pengunjung. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000, siapapun bisa menikmati suasana telaga yang asri.

Cenderung beragam fasilitas disediakan dengan harga ramah di kantong. Wahana berbayar mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 seperti bebek, ontel, sampan, kolam renang, anak, hingga mandi bola. Sementara gazebo, spot foto estetik, dan karaoke sederhana bisa dinikmati gratis. Dampak ekonominya nyata, warga sekitar bisa berjualan, menyewakan tikar, atau bekerja di telaga. Pada momen libur panjang, Idul Fitri dan Idul Adha hingga Tahun Baru, ribuan orang datang berkunjung. Bahkan pada perayaan Tahun Baru, pengunjung menembus 2.500. Pemdas Tanjung Mandiri pun kian mekar. Mereka mampu menyumbang 21 juta untuk pendapatan asli daerah dari pengelolaan telaga air merah. Setahun kemudian angka itu melonjak lebih 2 kali lipat, menembus 51 juta lebih. Telaga air merah adalah bukti bahwa mimpi besar itu tumbuh dari hal sederhana, bukan dari dana besar, melainkan dari tekad dan konsisten. Salam dari Meranti.

Kurban di Hari Raya Idul Adha. Berkurban, sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh kepada umat muslim betapa meraih surga itu perlu pengorbanan. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah mendapatkan mimpi sebanyak 3 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Umat muslim berharap hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh, tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhirat. Dengan berkurban di Hari Raya Idul Adha, mengajarkan kita akan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi kepada sesama.

frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Citurung Point pukul 18.04 waktu Indonesia Barat untuk Pekanbaru dan daerah yang Sabtu, sholat perlumari hari ini masuk pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan nyimak mimbar Islam, pembacaan suci Al-Quran, serta seruan azan maghrib bergabung dengan program Sabtu.

0: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan sore hari ini? Hari Rabu, hari ke-27 di bulan Mei 2026, saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Sore. Dan pendengar, sebelum saya lanjutkan rangkaian informasi dan musik di sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu di Indonesia Barat, saya informasikan terlebih dahulu kepada Anda pendengar waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mari bersama-sama kita ikuti rangkaian mimbar Islam pada kesempatan hari ini dengan judul Mengapa Kita Mesti Menikah bersama dengan Ustadz Muhammad Husin MSY.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaika ya Rasulullah. Pemirsa RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, tema kita adalah tentang mengapa kita mesti menikah. Dalam Islam, seluruh aspek kehidupan kita ini tidak ada yang bebas. Semuanya terikat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah berkaitan dengan kehidupan manusia, interaksinya antara satu dengan yang lainnya, antara lain jenis. Maka dalam Islam, pernikahan merupakan bahagian daripada ibadah. Menikah itu sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu, karena menikah ini memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Pernikahan itu sebenarnya adalah merupakan akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terhalang baginya untuk menikah, untuk dihalalkan hubungan antar keduanya. Yang mengikat hubungan antar keduanya tadi ini adalah atas nama Allah. Maka disebut dengan akad nikah. Dalam Islam, menikah itu bukan hanya sekedar proses pelampiasan hajat biologis semata, akan tetapi di balik pernikahan tersebut ada beberapa tujuan yang disyariatkan atau menjadi tujuan disyariatkannya pernikahan itu. Maka kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan mengungkapkan paling tidak ada 10 tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menikah itu tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini adalah tujuan pernikahan yang dituliskan di dalam Al-Quran dan ayatnya sangat populer. Kita paham dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, di antara tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa senang, artinya sakinah kepadanya, dan menjadikan di antara kamu merasa ada rasa cinta disebut dengan mawaddah, dan kasih sayang disebut dengan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Itu yang pertama, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, menikah itu sesungguhnya adalah bahagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernikahan itu disebut dengan ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul memerintahkan kita untuk menikah. Kalau tidak menikah, maka kita dikategorikan sebagai yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menikah itu bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Karena pernikahan itu adalah jalan terbaik, jalan termulia untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu, engkau akan lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Jadi menikah dengan sunnah ini, menjadi seorang menikah itu akan menjadi terhormat dan mulia. Kemudian yang keempat, menikah itu disebut juga sebagai separuh dari agama, karena tujuan menikah dalam Islam adalah memperkuat ibadah sebenarnya. Karena dikatakan di awal tadi adalah menikah itu ibadah. Maka kata Rasulullah, apabila seorang hamba menikah, maka ia telah sempurna separuh dari agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya. Nah, jadi separuh dari iman kita itu dipertaruhkan dari pernikahan itu. Nah, separuhnya adalah hal-hal yang lain di luar. Bahkan dalam ungkapan lain dikatakan, ibadah yang terpanjang, ibadah yang paling kompleks itu adalah ibadah berumah tangga. Karena di dalamnya masuk semuanya itu. Baik tentang ibadah mahdhahnya atau ibadah ghairu mahdhah. Itu yang keempat. Yang kelima, menikah itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan, sehingga keturunan itu mampu memperkuat agama. Maka diantaranya dikatakan oleh ulama bahwasanya menikah itu di samping memperbanyak keturunan juga termasuk memperbaiki keturunan. Jadi bukan hanya sekedar memperbanyak keturunan, tapi juga sekaligus memperbaiki keturunan. Diantara memperbaiki itu adalah diperbaiki keturunan itu sehingga keturunan yang dihasilkan itu mampu memperkokoh Islam. Kemudian yang keenam, menikah itu bisa dikategorikan sebagai investasi akhirat, karena adanya capaian dari pernikahan itu yaitu anak-anak yang soleh dan soleha yang akan senantiasa mendoakan kita setelah kita tiada. Mereka akan mengirimkan pahala, mereka akan mendoakan kita, sebagaimana Rasulullah katakan, iza matal insan, ketika manusia sudah wafat, maka amalan terputus, kecuali tiga. Ya, kalau kita sudah wafat, masih ada harapan tuh, pahala mengalir. Yang pertama, kata Rasulullah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang sudah kita tempa menjadi anak yang soleh, anak yang pandai beribadah, lalu dia mendoakan. Ini gunanya kita ketika menikah itu, kalau kita sadar menikah itu, dengan menikah itu menghasilkan keturunan, maka kita diarahkan supaya pernikahan itu menghasilkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Itu disebut dengan investasi akhirat, yang dia akan tetap langgeng, berkelanjutan, beranak cucu kita itu adalah pahala yang mengalir dan terus menerus. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, pernikahan itu adalah bentuk fitrah dari manusia, karena manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, yang pasangan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasangan itu lahirlah generasi-generasi atau zuriat penerus generasi kita setelah kita nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa itu, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, itulah Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa, istri Adam, dari diri yang satu tadi yang sudah dipasangkan tadi itu. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan ada laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, itulah generasi. Jadi manusia punya fitrah ingin menciptakan pasangan itu untuk mendapatkan keturunan. Maka di dalam Islam tidak dibenarkan menikah sejenis, karena nikah sejenis itu otomatis tidak akan sesuai dengan kodrat atau fitrahnya manusia, dan itu adalah perbuatan dilaknat. Yang kedelapan, menikah itu membuka pintu rizki. Masya Allah. Karena dengan menikah itu merupakan jalan menuju kepada keluasan rizki dari Allah. Kalau Rasulullah, an-nikah miftahu rizki. Maka orang tua-tua dulu ada kalimat yang diungkapkannya, banyak anak, banyak rezeki. Nah, gitu. Kemudian kesembilan, menikah itu punya tujuan untuk menghindarkan diri dari fitnah. Karena dengan menikah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Dan yang terakhir, menikah itu adalah di samping dari beberapa hal kita sebutkan tadi itu, nah disinilah salah satu cara menyalurkan hasad biologis secara halal. Pernikahan dapat menghindarkan diri dari fitnah, zina, atau perbuatan yang memperturukan hawa nafsu. Sehingga membedakan kita manusia dengan hewan adalah penyaluran hasrat biologis itu dengan cara yang diizinkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja mungkin dapat kami sampaikan sebagai hakikat atau maksud daripada kenapa kita harus menikah. Makanya bagi kita yang rasanya ada memiliki kriteria syarat-syarat yang mewajibkan kita menikah, maka salah satu ikhtiarnya adalah menuju ibadah, yaitu dengan segera menikah. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tadi baru saja kita ikuti mimbar Islam. Dan sekali lagi saya informasikan untuk Anda, waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183-184 bersama dengan Qori'ah Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, Enci Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang pada pukul 17 nanti kami akan hadirkan kabar berita. Kami hadirkan lagu-lagu Islami menemani Enci Tuan dan Puan.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Sobat Berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jituanan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat keimanan, ketakwaan serta menubuhkan semangat pengorbanan dan kepedulian sosial di lingkungan lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Dalam rangka perayaan Idul Adha, Lapas Kelas 2A Pekanbaru menggelar salat Id berjamaah bersama warga binaan dan juga seluruh jajaran petugas lapas. Rabu 27 Mei 2026, kegiatan berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan di lingkungan lapas. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rio, Maizar, serta pelaksana harian PLH Kepala Lapas Kelas 2A Pekanbaru, Yusuf Gunawan, bersama pegawai dan juga warga binaan. Suasana ibadah berlangsung tertib, aman, dan penuh kekhusyukan. Momentum Idul Adha juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pembinaan, kepribadian, dan penguatan nilai spiritual bagi warga binaan. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, Lapas Kelas 2A Pekanbaru menerima dan juga menyembelih sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, gimana kabarnya? Fadu ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk Cik Tuan dan Puan. Salam hangat selalu di tempat malam kali ini. Kalau berbicara tentang Hari Raya Idul Adha, bukan hanya menjadi momen ibadah dan juga pengorbanan bagi umat muslim, tetapi juga menjadi bagian yang sangat istimewa dalam budaya Melayu Riau. Nuansa kebersamaan, adat sopan santun hingga tradisi makan bersama begitu terasa hangat di tengah masyarakat. Di bumi Melayu, Idul Adha bukan sekedar perayaan, tetapi juga cerminan nilai gotong royong dan rasa syukur diwariskan turun-temurun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Ya, Encik Tuanan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen selanjutnya drama legenda dengan judul drama Tiga Serumpung, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah.

Kupas Pantun, MOU Budaya, Tiga Serumpun, RRI, RTM, RTB, tahun 2026. Bersama Juru Hebah, Ahyar Bintara, dan Aisyah Jali.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahu ni, Ayah. Ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah. Patutnya Ayah kena pergi dengan Mama, kan? Tapi Mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat Mama untuk teman Ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi, kamu akan teman Ayah ke Tanah Suci, Ramli?
0: Betul, Ayah. Ramli akan teman Ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, Ayah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih dah banyak-banyak. Tapi, tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni, ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni, Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni, Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni, Rabbi, depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni, Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai, ya. Jom, kita tawaf,
1: ya. Ya, Rabbi. Mari kita sama-sama, Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Iya, nak. Boleh.
2: Perlahan, ya. Perlahan.
1: Terima kasih, ya, Bang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, Nak. Terima kasih, ya, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yosof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dah jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah. Amin. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan

0: Badan ibu sering lemas, nak. Kepala ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini ibu makannya sedikit banget. Makanya badan ibu jadi lemas.
2: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan ibu lemas semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya ibu sehat, ya?
2: Iya, nak. Doakan ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: tu menyinggah daripada bar. Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik Yuni?
1: Iya Bang Ramli.
0: Sudi tak?
1: Sudi apa bang?
0: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana bang? Maaf, Yuni gak paham.
0: Betul Yuni, abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
1: Masya Allah, Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya bang, Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya,
1: betul
0: ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Yuni.
5: Ya, Bu. Ibu.
4: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
5: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi.

0: Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Hamba, ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
0: sabar,
1: Pak.
0: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
0: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahrul sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irene.

Ya, Cituan dan Puan, baru saja Anda ikuti drama Tiga Serumpun. Kuala engkau, kulamar engkau di depan Ka'bah. Cituan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan budaya pantun Tiga Serumpun Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026 bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
2: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
1: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
2: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
1: Betul lah tuh, sila.
2: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
1: Nak beli tas.
2: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
1: Kota Batam,
2: diri.
1: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
2: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
1: Ewa.
2: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
1: Oh.
2: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
1: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
2: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
1: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
2: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
1: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
2: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayat,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih.

0: Hari Raya Idul Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga Sila, eh?
2: Iya. Hai. Oke, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
3: Yeay.
2: Terima kasih.
3: Zati bakal memukau.
2: Bakal.
3: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
1: Pro 1.
4: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
5: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit,
3: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
3: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
5: Zapin
3: Melayu.
1: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
6: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat? Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
3: Amin, ya Rabbal
6: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
3: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
7: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ni apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah, ya.
3: Ini baju nak apa namanya ni, Kak?
8: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak. Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Zizi Kirana, ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala, eh.
3: Dipersilakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu, ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
1: Terima kasih QQ.
3: QQ QM.

0: JQM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi, lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul, baiklah kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: RRI terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul, sila kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
2: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
3: Bukan saya ya Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
2: Okay.
4: Saya hadir.
2: Okay.
4: Hadir.
2: Tapi, saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
2: Pergi bekelah ke pekan tua, bawa keluarga dapat gulama. Selalu ceria, di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
2: Grogi-grogi.
4: Deg-degan saya jadinya kamu ini.
2: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
2: Yeah. Oh. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
0: Dipersilakan.
2: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh.
2: Sempena hari raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Iya.
2: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Idul Adha yang meriah dan berwarna.
2: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
2: Jauh ya. Kemain jauh lagi
4: hari-hari. Betul, insting tuh, firasat.
2: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Idul Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
2: Dengar jawaban saya. Gema takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar jadi, biasa memang berdua ini.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
5: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
5: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
5: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
6: Kalau yang jualnya pesegak bergaya, takkan saya nak tengok je. Baiklah. Sampai hari raya, Abang Neldi.
5: Sampai hari raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
6: Silakan.
5: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Idul Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
6: Nak saya jawab?
5: Silakan jawab.
6: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
5: Alhamdulillah.
6: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. makna Aidil Adha jadi pedoman.
5: Nampak cantik ni apa, pakaian Perak?
6: Ini pakaian puteri Perak.
5: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Dia ni pakai pakaian pengantin Brunei.
6: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
5: anak siapa ni? Anak siapa ni?
3: Ni siapa?
7: Duduk.
3: Ni siapa?
7: Sabar.
3: Tak jadi kita jempinang berarti.
6: Cemburu.
3: Sabar.
7: Sabar, bawa tenang.
1: Bang, dia kata,
5: Bang, tolong dijaga anaknya,
6: sabar,
5: Bang.
6: Sabar, Julia,
1: bang.
6: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
6: Abangnya masih kosong apa, lagi kan?
5: Teruskan Cik Dia.
6: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
5: Okey, saya jawab ya.
6: Silakan.
5: Jangan.
6: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang tahan. Kiri kanan.
5: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Dani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir Riuh Semarang, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha Madrasah Akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
6: Ya, sabar ya Julia.
3: Terima
6: sabar.
3: Kasih.
6: Kita kan tengah beraya.
5: Sebenarnya Cik Dia ni saya dengan Julia itu kisah lama.
6: Oh. Jadi saya yang barulah. Okey.
3: Jangan cari saya nanti ya.
5: Sudah.
6: Sebentar ini
3: terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
3: Betul. Karena pakai putri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
7: Cari Julia.
5: Okay.
3: Mana Julia?
7: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
7: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
7: Sila Julia bersama saya.
3: Tak apa Julia. Saya pindah.
7: Alah.
3: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
3: Silakan.
8: Assalamualaikum Bang Nazri.
7: Waalaikumsalam Julia.
8: Sehat ya?
7: Alhamdulillah.
8: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
7: Hai saya.
8: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
3: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu.
7: Boleh.
1: Okey, sila Bang Azri.
7: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
8: Boleh. Baik.
7: Takbir mengalun di pagi suci, hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati, iman dan budaya terikat selamanya.
8: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
7: Terpana.
8: Terpana. Sedap rasa nasi dagang, makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya?
7: Boleh. Mana bantunya?
8: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
7: Itu dia.
8: Itu. Saya nak jual lagi.
7: Okey.
8: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Baik. Boleh ya?
7: Boleh dia.
8: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
7: Dekat
8: Tanjung Pinang.
7: Dekat.
8: Singgah pula membeli air kelapa.
7: Air apa?
8: Sedap air kelapa.
7: Air kelapa.
8: Tahu kan?
7: Ya, kelapa.
1: Air kelapa, air niau.
7: Air nyok.
8: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
7: Okey. Sekejap ya, minum kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
8: Sedap tu.
7: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
8: Ya. Yeah.
7: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
8: Oh,
1: luar biasa.
8: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okay, saya jawab, saya jual ya.
7: Sila Julia, sila Julia.
8: Ayam berkokok di dalam reban.
7: Wih, sial.
3: Ada ayam dia.
8: Bunyi dia.
7: Bunyi.
8: Tanda fajar, gantikan bulan.
7: Ah, dah malam.
8: Aidil Adha, semangat berkurban. Bang Nazri,
7: yeah.
8: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
7: Okey, dengar ya.
8: Boleh.
7: Sudah abang ajar ya.
8: Boleh.
7: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dah tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: Insya Allah.
3: Terima kasih banyak, terima kasih. Julia dan juga Pak Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
3: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
9: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
3: Pinjam
10: macam mana? Dipinjam.
3: Ah, kan marah kan?
9: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Eh? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
9: Okay.
4: Settle ya?
9: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
9: Kami nak
4: kalau boleh miliki terus.
10: Oh yeah. Lagi kasih bang, boleh.
4: Mental.
7: Boleh pakai lama kak?
10: Zati sabar, jangan gelojok sangat.
4: Okay. Sabar. Jangan obvious ya.
10: Jangan sabar.
9: Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
9: Kak Zati.
4: Terus ya. Saya boleh dulu?
9: Boleh.
4: Boleh juga ya kan? Ha. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
9: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya. Hai.
7: Oi.
10: Walid.
9: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
9: Walid nak habis.
3: Okey, baik. Dipersilakan.
9: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan, apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas apa peti ais ya? Betul, kalau sebenarnya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
10: Jangan sampai setahun.
9: Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
9: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
9: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
9: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya?
4: Iya.
9: InsyaAllah.
4: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
9: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
9: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
9: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
4: Okay.
9: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
9: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh sang pencipta.
9: Niat tu ikhlas dulu nak Bukan nak pamer dia tak?
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
3: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
11: tadi
3: dipersilakan.
11: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
11: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
12: Izinkan saya.
3: Alhamdulillah terpilih.
12: Saya dah dapat restu.
1: Lepas macamnya memang pujaan hati lah ya.
12: Yeah.
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
11: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
12: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
11: Iya.
12: Okey, sebab Banyak yang ditinggalkan tadi.
11: Ha, jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
12: Silakan.
11: Ha, minum kopi di musim salju. Mm-mm,
12: sedap
11: banyak
12: tu.
11: Jejak ketampan menawan.
12: Ewah.
11: Tapi saya pilih Abang Q.
12: Allah.
11: Jawab.
12: Risau pula benda ni.
3: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
12: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
3: Ya. Terima kasih silakan.
12: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
11: Baik, saya jual ya.
12: Silakan.
11: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
12: Pernah makan.
11: Kalau Brunei tamban ikan.
12: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
11: Kepada Tengku saya bertanya.
12: Silakan.
11: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
12: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
2: Ewah. Pak pak bum bum bum bum.
12: Mana pusing?
3: Bum
12: Mendebarkan.
3: Mendebar ya.
12: Masih ingat.
3: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
12: Wih, makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
11: Jangan macam Abang Aril lah.
12: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
11: Saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
12: InsyaAllah.
11: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
12: Alhamdulillah.
11: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
12: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
3: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dari RTM dan juga
3: Abang Q.
1: RTB, ya.
3: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
13: Neldi, kita nak bersanding juga ke? Tak apa.
10: Tak boleh.
13: Okey, saya nak jual dekat siapa
3: Yang belakang ni memang support betul ya.
12: Ramai.
10: Jaga.
13: Agak aku nak jual kat siapa? Okey, nak buat pantun lah ni.
12: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
13: Okey. Oh ya, tinggal hari tu.
12: Kita tinggal tu.
13: Saya pantun dulu lah untuk dia.
12: Tak sangka ya Kak.
13: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
10: Orang Batam ni.
13: Orang Batam.
12: Cantik.
13: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, pilihan
1: Kepak.
3: Sukeri betul Bang Aril ya dipilih ya.
1: Memang senang hati
3: senang
1: nampak.
3: Senang hati betul nampak ni.
1: Silalah tu ya.
13: Dilambannya Kak Zaki. Silakan Baril. Jangan lupa bantunya.
12: Sudah bantun ya?
13: Sudah bantun bang.
1: Pantun ya. Sila.
3: Dipersilakan.
13: Berdebar pula.
10: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
13: Terima kasih banyak.
10: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen kita dari klasik.
3: Rupanya dah lama.
13: Betul sebenarnya.
3: Mencermati.
13: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
10: Petang hingga 6 petang.
13: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh? Saya memang saya dulu, sabar bang. Abang berdebar lah. Sabar, saya jual dulu, dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum?
14: Belum.
13: Ah, belum, okey. Apa yang akan tuan lakukan?
14: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
13: Baik, saya tunggu.
14: Sabar, saya balas ya. Daging kurban dibawa pulang kalau dapat ni ya. Disimpan, disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
13: Yeah. Ya, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
12: Tak tahu.
3: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
14: Diam-diam nikam.
1: Belum bagi rezeki lah tu ya.
3: Silakan Bang Ariel untuk dapat menjual.
14: Pantun dari saya.
13: Silakan.
14: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, coba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
13: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara, umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Abang Ariel dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
3: Betul sekali. Semua kita
1: balik.
3: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah. Kota Batam nampak berseri. Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
3: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasilnya Abang Nedi.
15: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
12: Sabar. Jangan.
15: Bawa tenang.
13: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf Pak. Raya.
15: Bawa boyfriend baru Julia ya.
16: Bukan baru. Apa?
12: Sementara.
15: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
12: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
15: Julia, sini.
12: Sini.
15: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
16: Yang mana?
15: Antara Malaysia atau Brunei.
3: Pilihan yang sulit, Julia.
8: Susah ya.
16: Yang mana, Julia?
8: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
3: Yang baju merah?
8: Julia.
1: Yang baju merah.
8: Dah apa punya? Oh, dah ada punya.
12: Tak apa. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya.
3: Raya-raya. Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
15: Pasal Julia tu belakang kira.
16: Tak apa nanti.
15: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
16: Baik.
15: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
12: Bahaya tu.
15: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri. Yeah.
16: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
15: Abang.
3: Tu kerat dia.
15: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
16: Ya, nama Neldi.
15: Ada ketukar nama aku Didi. Didi. Satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
3: Macam katun-katun pula. Okey,
1: sila.
15: Baiklah, kita pantun ya. Pantun.
16: Okey, pantun.
15: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
16: Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
15: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
16: Baik.
3: Sekarang harus seimbang.
15: Silakan.
3: Abang Nazri.
16: Baik.
7: Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengorbanan agar tenteram dalam kehidupan?
15: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan, amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
15: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
3: Tak apa. Karena berarti Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel.
1: Tadi dia kata berkorban dengan perasaan. Baiklah, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya dari RTM kami, silakan.
3: Yang persilakan kepada
1: Abang QQ.
12: Saya.
3: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
1: Sila.
12: Saya ambil berkat dulu boleh?
3: Boleh. Ambil berkat.
17: Ada makna tu Abang Q.
1: Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
12: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
3: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
1: Okey, sila Q.
12: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
1: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
8: Izin bang.
15: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
3: Peluang terakhir. Diorang dah tinggalkan Julia. Ini aja depan mata.
8: Sisa satu
3: depan mata.
12: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
8: Sedih saya.
3: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
8: Okey. Ya, kenapa bang? Kenapa?
12: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
8: Oh, nak berjual.
12: Ya.
8: Sedap rasa seikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
12: Jauh tapi seronok.
8: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
12: Allah. Terima kasih ya.
8: Sama-sama. Jadi, Adinda.
12: Adinda lah kono.
8: Betul.
12: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
8: Betul.
12: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
8: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
12: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
8: Oh, Bang Nazri dah tunggu Bang Nazri ya?
12: Ya saya.
3: Tunggu. Silakan Julia.
8: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
12: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah.
12: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Silakan Julia.
8: Saya jual lagi ya. Beli ya.
12: Insya-Allah.
8: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
12: Silakan.
3: Julia.
8: Sikat ya.
3: Sikat Julia.
1: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
3: Minta hati.
8: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya. Tahu.
12: Tahu. Kalau buat asam pedas.
8: Tahu ya. Okey. Sedap rasa ikan tenggiri.
12: Oh, betul.
8: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode QQ itu kode itu ya.
3: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
8: Oh iya, sila.
12: Yang inilah.
17: QQ jangan lupa ya, saya di sini tadi
1: pun komen. Jangan
17: pilih kalah. Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
12: Kita kan
8: sabar ya.
12: Kita kan serumpun ya. Empat tu apa nak cukup kan satu lagi. Saya jawab ya yang tu dulu.
8: Boleh.
12: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul.
8: Oh, Masya Allah.
1: Tak apa Julia, sorang-sorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
8: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
12: Silakan.
8: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
12: Betul.
8: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. apa arti dari pengorbanan?
12: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
8: Beli-beli.
12: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
17: Pompang tak ada.
3: Dah balik dah.
17: Sudah.
12: Aduh.
3: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Tentunya kita yang terakhir, kami silakan
3: kepada Dayangku Rahmah.
1: RTB dan kira-kira.
17: Saya mohon ya Abang Q.
12: Silakan.
1: Boleh, sila.
17: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ni saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
12: Allah.
3: Itu dia.
12: Tinggalkan.
17: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
12: Hewa. Ya, Bang. Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
12: Baru puji tadi tu.
16: Gaut.
17: Boleh cancel.
12: Siapa nyebut balik tu?
9: Dia nyebut hitam manis dia kan?
17: Yeah.
9: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
3: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
12: Takut.
3: Okeylah.
12: Malu dah langsung. Ha, kata dia kan.
3: Okay, silakan Dayangku.
9: Saya panggil Adinda ke Puan?
17: Mana-mana pun boleh. Panggil
12: saya. Ha. Mulai bulu
9: naik. Baik.
17: Panggil sayang lah.
9: Assalamualaikum.
12: Saya tak boleh terima benda ni.
3: Sabar. Ni tak habis ni.
12: Tak kacau lah.
9: Sila.
1: Sila.
17: Saya menjual ya.
9: Baik, sila Puan Dayang.
17: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
9: Ya, saya.
17: Kenapa abang tak datang ke rumah?
3: Kenapa Bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
9: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya, macam manalah masih jadi panitia kurban.
3: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
17: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
9: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
17: Silakan sayang.
9: Okey, alamak silakan.
12: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
9: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
17: Boleh saya membelinya bang?
9: Boleh.
17: Sayang.
9: Habis raya bukas.
17: Cahaya pagi menyentuh rasa.
9: Ya, saya.
17: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
9: Insya Allah.
1: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
3: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya. Ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
3: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
1: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
3: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun tiga negara serumpun RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
1: Dan saya Erwin Tarim mengucapkan terima kasih sekali lagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
19: Iya, wah seru sekali Hana ya.
18: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
19: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun, karena berpantun tidak harus selalu serius, tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan
18: seperti
19: orang.
18: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
19: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi deh, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
18: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
19: bagaimana
18: hari ini.
19: Bagaimana kita gak jual beli?
18: Tidak usahlah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
19: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
18: Ewa.
19: Dari Nongsa ke Batu Aji.
18: Ewa.
19: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
18: Saya Harapan Jaitan.
19: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RT.

Iya, Cituan dan Puan, baru saja kami hadirkan tapping. Yang kami hadirkan melalui Cituan dan Puan, budaya pantun tiga serumpun Idul Adha. Dan masih menemani di saat ini Cituan dan Puan masih dalam nuansa hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.

At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bagaimana kita lihat masyarakat Melayu Riau biasanya itu menyambut Idul Adha dengan mempersiapkan rumah dan juga lingkungan sejak beberapa hari sebelumnya. Tradisi membersihkan halaman rumah, masjid hingga makam keluarga menjadi bagian penting sebagai simbol menyucikan diri lahir dan batin. Anak-anak pun ikut merasakan semarak hari raya dengan mengenakan pakaian terbaik bernuansa Melayu lengkap dengan songket dan juga peci.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerah lah, malas mikir aku.
2: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Iya, Cituan dan Puan, selain itu biasanya kalau di pagi hari itu masyarakat berbondong-bondong untuk menuju ke masjid dan juga lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu suasana kekeluargaan begitu terasa dan juga warga saling bersalaman dan juga mengunjungi rumah sanak saudara. Tradisi bermaafan itu masih dilaksanakan menjadi bagian dari bagaimana menjaga hubungan keluarga dan juga tetangga agar tetap harmonis.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

王僚军，今朝就当农家我不能拿做僚军啊，我到哪去拿我的？六本老君吗？

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Pro 4 FM ditebak malam.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembeli hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Yenji Tuanan Puan. Memang selain itu nilai gotong royong yang sangat menonjol dalam berbagai bagaimana berbagai hewan kurban, warga saling membantu mulai dari penyembelihan, pemotongan daging hingga pendistribusian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tradisi ini memperlihatkan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang berbagi makanan, tetapi juga berbagi kasih sayang dan juga kepedulian. Cituan Adpun, kami akhiri dalam musik-musik dari daerah Kampar, dan selanjutnya kami hadirkan musik Nusantara menemani Cituan dan Puan di saat ini.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Ya Encik, Tuan dan Puan, masih menemani di saat ini bagaimana di Hari Raya Idul Adha ini kita mencari, mendapatkan makna, bagaimana makna berkurban, bagaimana makna kesederhanaan, bagaimana makna berbagi, bagaimana makna, bagaimana kita merendahkan hati kita kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan rezeki. Ketika rezeki kita berlebih, kita bisa mampu mengikuti kurban dan bisa berbagi daging-daging atau yang kita berkurban, bisa orang-orang di sekitar kita bisa merasakan daging yang kita berkurban sama-sama dengan kelompok-kelompok kita. Ini menjadi sesuatu bagaimana kita diajarkan untuk bisa berbagi dan bisa berkurban.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Segmen program siaran kami di tepat malam. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah yang dibacakan Yosi Okta dan Sari Tirawah Hamzah Yulis.
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: صدق
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Puji Tuhan dan Puan dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi 27 Mei 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi menemani Cik Tuan dan Puan dengan berbagai program dan frekuensi yang sama. Saya Fahri Umar mengucapkan terima kasih dan juga rekan-rekan kami yang bertugas, dan kami ucapkan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 28 Mei 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Windam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat. Dan kelima, menunaikan haji bagi yang mampu.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Baik, itu rompon pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita bergabung dengan program H1 untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026 bertepatan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizo, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik generasi tangguh lahir dari jiwa pengorbanan bersama narasumber kita Ustaz Dr. Haji Syahrullah Umar MA. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita pagi ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair insyaallah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah pagi ini Ustaz ya. Kita doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mendengar, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini mungkin hingga nanti pukul 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
3: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Topik kita, tajuk kita pada mutiara hikmah pagi hari ini adalah berkenaan dengan generasi tangguh lahir dari jiwa pengorbanan. Semalam kita melaksanakan ibadah salat Id, kemudian kita lanjut dengan berkorban. Dan insya Allah 3 hari ke depan ini disebut dengan Ayyamut Tasyrik, itu kita masih boleh untuk melaksanakan ibadah kurban. Sebenarnya apa tujuan daripada ibadah kurban ini? Yang utama adalah bagaimana kita bisa membentuk generasi yang tangguh. Karena generasi yang tangguh sesungguhnya lahir daripada jiwa pengorbanan. Maka ketika kita bercerita tentang generasi tangguh, apa definisi daripada generasi tangguh ini menurut Al-Quran? Yang pertama adalah ketangguhan iman. Karena iman adalah pondasi landasan dalam kehidupan ini. Seorang yang imannya kuat, maka sesungguhnya dia sudah memiliki segala-galanya. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-Fussilat ayat 30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah Tuhan kami, kemudian thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya, akan memberikan ketenangan kepadanya, akan menguatkannya, akan memberikan spirit kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu, maka engkau wahai orang-orang yang punya keimanan yang kuat dan istiqamah di jalannya, tidak ada sedikit pun ketakutan dalam diri mereka, kesempitan hidup yang menimpa, ujian yang ada, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wala tahzanu, dan jangan engkau sedih dengan apa-apa yang menimpamu, baik dari sisi kemudaratan ataupun musibah. wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kemudian berikanlah kabar gembira tentang surga yang telah Allah janjikan. Ini yang pertama, yaitu keteguhan iman. Hakikat generasi tangguh yang kedua adalah di samping teguhnya iman adalah teguhnya mental serta emosional. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', niscaya kami akan mengujimu dari sedikit rasa takut, dari sedikit rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Generasi tangguh adalah generasi yang penuh dengan kesabaran. Maka disebutkan di dalam peristiwa Ibrahim dan Ismail, maka apa jawaban Ismail ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk Ibrahim menyembelih dirinya? Maka kata Ismail ketika itu, ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, maka engkau niscaya akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka sabar adalah bukti ketangguhan mental, kuatnya mental serta emosional, dan itulah ciri khas daripada Nabi Ismail alaihissalam yang disebutkan oleh Allah sebagai anak yang halim, anak yang punya kesabaran luar biasa, punya emosional yang matang, punya pemikiran yang cerdas. Yang ketiga adalah ketangguhan akhlak. Maka sesungguhnya generasi yang tangguh itu adalah generasi yang tangguh akhlaknya, jujur, amanah, rendah hati, bertanggung jawab. Dan inilah yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa sesungguhnya sifat-sifat ini harus dimiliki pada generasi-generasi masa yang akan datang. Dan generasi ini adalah generasi yang terbaik. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum wa ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu adalah orang yang bertakwa di antara kamu, dan yang paling baik akhlaknya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketangguhan yang harus dimiliki oleh generasi saat ini adalah ketangguhan sosial. Dan ketangguhan sosial dibuktikan dengan nilai-nilai pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu ke dalam ketakwaan, ke dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketangguhan sosial, kepedulian, empati, tolong menolong, mampu bekerja sama untuk kebaikan umat. Ini adalah hal yang

menuju kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ada tiga poin yang menjadi landasan di dalam peradaban ini, yang dibangun daripada jiwa peradaban, daripada jiwa pengorbanan ini. Dan inilah yang akan membentuk generasi tangguh. Yang pertama adalah disebutkan, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm ayat 39, Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan ilmu, pengorbanan harta untuk mencapai kemuliaan. Maka semuanya perlu pengorbanan. Ketika kita ingin belajar, tidak ada yang instan dalam pelajaran. Semuanya butuh pengorbanan, waktu yang harus kita keluarkan, tenaga yang harus kita keluarkan. Ketika kita ingin meraih kesuksesan, itulah tidak ada yang instan. Semuanya perlu dengan pengorbanan. Bahkan seorang anak jauh daripada orang tuanya untuk menuntut ilmu adalah nilai-nilai pengorbanan. Bagi anak adalah pengorbanan jauh daripada orang tua. Bagi orang tua pun pengorbanan, anak yang paling disayangnya adalah bisa jauh daripadanya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, semuanya adalah nilai-nilai pengorbanan. Dan kita belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana nilai-nilai pengorbanan ini dibangun sungguh luar biasa. Bagaimana Nabi Ismail rela mengorbankan nyawanya. Dan Nabi Ibrahim pun diuji dengan yang paling berat, yaitu ujian untuk menyembelih anak yang sangat dia cintai. Maka nilai pengorbanan ini adalah bukti daripada kesuksesan. Proses daripada kesuksesan itu adalah dengan pengorbanan. Semakin besar yang kita korbankan, maka semakin hebatlah kesuksesan yang akan kita raih. Maka jiwa pengorbanan inilah yang akan membentuk generasi hebat pada masa yang akan datang. Maka bagaimana melatih pengorbanan ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa nilai pengorbanan ini akan melepaskan manusia daripada keterikatan berlebihan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali, kata Allah, tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ayat ini diriwayatkan ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini, maka beliau langsung memberikan, mewakafkan tanah terbaiknya di Khaybar. Karena dalam pandangan para ulama dan pandangan para sahabat, mereka tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kecuali mereka mampu memberikan apa yang terbaik yang mereka miliki. Ibrahim mendapatkan kemuliaan karena dia mampu untuk melepaskan anak yang paling dia cintai untuk dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang lain juga menyebutkan, para nabi-nabi yang lain, ketika mereka memiliki harta, mereka merelakan semua yang mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Qabil dan Habil disebutkan, "Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam id qarraba qurbanan wa tuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Bacakanlah tentang peristiwa dua orang anak Adam ketika mereka melakukan pengorbanan, Allah terima dari salah satunya dan Allah tolak daripada yang lain. Qalat la'aklannak. Maka kata Qabil ketika itu, aku niscaya akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka kata Habil, bahwa sungguhnya korban yang diterima itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang berkorban dengan sepenuh jiwa. Orang yang berkorban dengan harta terbaik yang dia miliki. Maka ketika itu Umar menyedekahkan langsung tanah terbaiknya di Khaybar, dia wakafkan agar dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah menyebutkan, "Lan tanalul birra," sekali kamu tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan hatta sampailah kamu tunfiqu mimma tuhibbun, menyedekahkan apa yang terbaik yang kamu miliki. Maka orang yang tidak lagi mencintai dunia, kemudian dia mau mengorbankan

0: yang terbaik yang dia miliki, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahwa sungguhnya umat yang besar dibangun oleh jiwa-jiwa pejuang. Umat yang besar, umat yang hebat akan terlahir daripada pejuang-pejuang tangguh, pahlawan-pahlawan hebat. Tidak ada bangsa yang besar kecuali diawali oleh jiwa-jiwa pengorbanan, jiwa-jiwa perjuangan, para pahlawan yang sungguh mulia. Maka dalam sebuah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannah, kamu dimasukkan begitu saja oleh Allah ke dalam surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah belum melihat siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kamu, siapa orang-orang pejuang di antara kamu, siapa para pahlawan di antara kamu, wa ya'lamu as-sabirin, dan siapa orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya bangsa yang besar adalah bangsa yang terlahir daripada jiwa-jiwa perjuangan, daripada jiwa-jiwa yang penuh dengan pengorbanan, daripada pahlawan-pahlawan hebat. Indonesia terlahir dari pahlawan-pahlawan yang sungguh luar biasa. Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, dan seluruh para orang-orang hebat, inilah yang melahirkan Indonesia. Dan Islam pun terlahir daripada sahabat-sahabat yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Dan inilah yang dibangun. Dan bahwa sesungguhnya generasi yang hebat itu adalah generasi yang terlahir dari jiwa pengorbanan. Orang-orang yang mulia, yang terlahir daripada pejuang-pejuang tangguh, yang terlahir dari pahlawan-pahlawan yang hebat luar biasa. Maka sesungguhnya, kalaulah kita ingin menjadikan generasi tangguh pada masa yang akan datang, maka ajarkanlah mereka untuk pengorbanan, melatih jiwa pengorbanan, menghadapi segala macam krisis pada masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar generasi tangguh lahir dari jiwa pengorbanan, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Silakan mendengar di 0761-24595. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum, Mama Zul.
2: Ucamin.
3: Ya.
2: Oke, silakan Ucamin pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, dari sejarah orang-orang hebat yang Ustaz bacakan tadi, dari sahabat Nabi, dari ulama-ulama terdahulu, mereka-mereka sudah berlalu. Nah, lalu tadi Ustaz sampaikan bahwa negara kita ini dihidupkan oleh generasi-generasi, tentu tidak generasi tua, tentu berasal daripada pemuda dan orang-orang kuat dari kalangan remaja. Sayangnya bagaimana Ustaz melihat fenomena sekarang ini? Banyak orang berkorban waktu untuk belajar, banyak orang berkorban harta untuk menuntut ilmu, tetapi mereka bukan menciptakan pekerjaan, mereka malah mengharapkan mencari kerja. Sehingga lapangan kerja sulit karena orang cari kerja banyak. Akhirnya terjadilah ya kesenjangan ekonomi. Ada yang menyesal saya menyekolahkan anak kalau tidak dapat kerja. Sehingga bagaimana membangun negara, Ustaz? Membangun perut mereka saja, mereka masih murad marid. Nah, apakah ini sesuai dengan ajaran agama? Kita ini hanya harus bermanja-manja. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak makan. Tanpa mengeluarkan keringat tenaga maksimal, mereka tidak mendirikan pekerjaan. Mereka banyak sarjana gelarnya Ustaz, tapi sarjana mereka kalau sudah dapat kerja baru sarjana. Mohon uraiannya Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh Ustaz langsung dijawab pertanyaan dari Ocamin tadi?
0: Baik, terima kasih Ustaz. Tadi penelpon yang sungguh luar biasa memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana kita membentuk generasi tangguh ini. Sesungguhnya kalau kita lihat memang ada sebuah fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Mental yang masih lemah di antara para generasi muda kita. Jadi generasi yang masih mengharapkan pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Karena kalau kita lihat generasi-generasi terdahulu, generasi yang tangguh, kenapa pertanyaannya muncul seperti ini? Fenomena ini terjadi karena mentalitas daripada generasi kita yang masih terlalu lemah. Mereka bukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang punya mental kuat ketika melakukan perjuangan. Bukan seperti Ismail yang punya mentalitas hebat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang terhebat yang terdahulu. Mereka lebih hanya menerima tentang keadaan. Maka dalam sebuah riset saya baca bahwa sesungguhnya kebanyakan daripada generasi saat ini adalah generasi yang nerimo. Mereka hanya menerima apa adanya. Ada mereka kerjakan, tidak ada mereka tidak punya usaha. Maka ini yang disebut tadi generasi pejuang tadi. Yang kita ingin bentuk saat ini adalah bagaimana menciptakan generasi-generasi pejuang. Generasi yang memang tangguh, yang menciptakan pekerjaan, bukan hanya mencari pekerjaan. Ini yang memang jadi landasan kita. Dan terus terang, kalau kita lihat sistem pendidikan kita saat ini, maka harus kita rubah, harus kita inovasi dengan yang lebih baik. Maka di beberapa kampus, di beberapa sekolah, mendidik anak-anak untuk menjadi jiwa entrepreneur. Maka ada yang disebut dengan entrepreneur kampus, ada yang disebut dengan sekolah entrepreneur. Sebenarnya ini adalah menciptakan generasi-generasi pejuang. Ini menciptakan generasi-generasi yang hebat. Kita lihat, kalau kita baca dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya 9 daripada 10 pintu rezeki itu adalah dari berdagang. Dan kalau kita lihat generasi, kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa besar dimulai dari bangsa-bangsa yang ahli dalam perdagangan. Ketika kita baca di dalam Sirah Nabawiyah bahwa sesungguhnya kenapa kota Madinah, kota Mekah itu boleh dikatakan kota yang tidak tumbuh apa-apa di sana. Kebun di sana tidak ada, kemudian peternakan juga sedikit dan lain sebagainya. Tetapi merupakan kota maju, karena Mekah adalah kota perdagangan. Kota yang tumbuh dari pedagang. Dan orang-orang pedagang di kota Mekah inilah yang membangun kota Madinah. Maka seperti Abdurrahman bin Auf, kita perlu menciptakan generasi-generasi seperti Abdurrahman bin Auf, generasi tangguh yang dia tidak berpangku tangan ketika dia datang ke Madinah Al-Munawwarah. Dia tidak membawa apa-apa, satu barang pun ditinggalkan karena dipaksa oleh orang-orang Quraisy ketika itu untuk meninggalkan semua hartanya. Dia tidak bawa satu barang apapun. Ketika sampai di Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad ketika itu. Dan Sa'ad berkata, "Ya Abdurrahman, aku tahu engkau adalah orang yang kaya raya. Maka kalau engkau mau, maka ambillah setengah hartaku." Apa kata Abdurrahman ketika itu? "Enggak perlu. Saya sudah cukup dengan Allah dan Rasulnya yang kupunya. Cuma satu saja yang kuminta. Tunjukkanlah kepada saya jalan ke pasar." Nah, disinilah para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, muncul jiwa perjuangan. Dia tidak berpangku tangan. Walaupun dalam keadaan susah, Abdurrahman bin Auf, tetapi dia tidak mengemis untuk mencari pekerjaan, meminta pekerjaan kepada orang lain. Tetapi dia, bagaimana dia mampu memberikan, mampu untuk berjuang. Nah, inilah yang disebut dengan jiwa perjuangan tadi. Walaupun tentunya susah sekali, bagaimana Abdurrahman mencari satu dirham ke dirham berikutnya, dari satu dinar ke dinar berikutnya, sampailah Abdurrahman menjadi orang yang paling kaya ketika itu. Dan itu tentunya prosesnya sangat panjang sekali. sangat luar biasa. Sehingga dari ketidakpunyaan apa-apa, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di Madinah ketika itu, setelah beberapa tahun berikutnya. Maka para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, maka bagaimana cara membentuk generasi kita ini? Maka harus menjadi generasi pejuang, generasi yang tangguh, generasi yang tidak mudah mengeluh, generasi yang terus berjuang. Mereka bagaimana menciptakan iklim, bagaimana menciptakan pekerjaan, bukan hanya sekedar menunggu pekerjaan. Maka maka kalau kita lihat bangsa-bangsa besar adalah bangsa-bangsa yang menguasai perdagangan, bangsa yang menguasai peradaban, bangsa yang menguasai teknologi. Maka pertanyaan dari pemirsa kita tadi, bagaimana caranya? Memang harus melatih. Harus melatih generasi-generasi kita ini menjadi generasi-generasi pejuang yang tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah putus asa. Bagaimana membangun peradaban? Nah, inilah yang paling penting. Kira-kira yang kita bisa buat dan kita bisa lakukan, bahwa sesungguhnya kalaulah seandainya kita terus melatih generasi kita pada masa yang akan datang dengan nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai perjuangan, maka insya Allah saya yakin kita akan menjadi generasi yang hebat. Tapi kalau dia dibiasakan dengan berpangku tangan, dengan hanya sekedar memberikan proposal, lamaran kesana kemari, maka yakin dia tidak akan mampu menjadi generasi yang hebat dan luar biasa. Maka disebutkan di dalam para ulama menyebutkan permasalahan yang menjadi indikator kenapa generasi kita ini tidak menjadi generasi tangguh. Pertama adalah bagaimana kedisiplinan. Nah, ini yang menjadi masalah. Generasi kita tidak generasi yang disiplin. Orang yang disiplin pasti dia akan dicari oleh semua orang. Orang yang disiplin dia bekerja bukan hanya untuk orang lain, dia bisa menciptakan pekerjaan. Dan yang paling banyak juga masalah di generasi kita saat ini adalah generasi instan. Sering makan makanan yang instan-instan. Suka bagaimana kalau ingin mendapatkan itu sesuatu yang instan saja, dia ingin langsung dapat. Tidak ada proses yang dia jalani. Orang yang hebat itu adalah karena proses. Besar karena proses. Besar karena kesabaran. Karena besar karena menghargai usaha. Maka orang yang terlatih dengan berusaha, terlatih dengan kesabaran, terlatih dengan proses, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi kalau seandainya mereka hanya menerima apa saja, inilah masalahnya. Maka generasi yang lemah itu karena budaya instan inilah yang paling banyak. Dan ini menjadi kebiasaan di apa kita. Mereka pengennya mudah saja. Ingin uang minta ke orang tua. Tidak ada usaha. Ketika pengen mereka ingin sukses, mereka menggunakan jalur-jalur yang tidak ini. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan keteladanan. Kita sebagai orang tua memberikan teladan bahwa sesungguhnya proses kesuksesan itu tidak mudah. Perlu untuk senantiasa dilakukan. Dan orang tualah yang memotivasi bagaimana anaknya menjadi anak yang tangguh. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keteladanan, Nabi Ibrahim alaihissalam gemar sekali bersedekah, gemar sekali membantu, gemar sekali memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka ketika dia memberikan itu semua, itulah akan membuatkan generasi tangguh. Dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana menciptakan nilai-nilai pengorbanan kepada generasi kita. Karena dengan kepedulian sosial, melibatkan mereka di dalam sedekah, berkorban, membantu orang lain, kegiatan umat, ini akan sangat membantu mereka menjadi orang yang hebat di luar masa akan datang. Bagaimana ketika dia punya uang 100 rupiah, 1000 rupiah, atau 1 juta rupiah, bagaimana pikirannya, bukan untuk dirinya, tapi bagaimana uang tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka, pemirsa yang dirahmati Allah, nanya kita tadi sungguh luar biasa, intinya lah bagaimana melatih mereka menjadi orang-orang yang hebat, generasi yang tangguh, dengan proses yang tentunya tidak mudah dan tidak instan, dan dengan keteladanan, maka insya Allah kita akan menjadi, menciptakan generasi-generasi hebat pada masa yang akan datang. pejuang tidak terlahir dari di atas kasur, tidak terlahir daripada tempat-tempat yang tenang, tetapi pejuang akan terlahir dari kedisiplinan, dari perjuangan, dari pengorbanan yang sungguh luar biasa. Ini semoga bermanfaat insya Allah.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Haji Syahrullah Umar MA, atas ilmu dan juga nasihat yang telah diberikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita semua, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustaz ke depannya, Ustaz ya. Amin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pagi ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Muhammad Maisul Hardinas mengucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga khilafan. Billahi fisabilil haq. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Maju-maju Tuan dan Puan, lebaran Idul Adha Manggala Agni padamkan karhutlah di Riau. Di tengah suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin, personil Manggala Agni tetap siaga melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Sumatera, Perdian Krisnanto, mengatakan operasi pemadaman kemarin dilakukan di dua titik lokasi berbeda, yakni Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Ia menjelaskan penanganan karhutlah di Pasir Limau Kapas Rokan Hilir Kabupaten Riau dilakukan oleh Manggala Agni Daop 3 Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Sementara itu operasi pemadaman di wilayah Kandis Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Manggala Agni Daop 4 Pekanbaru. Di momentum Idul Adha yang identik dengan nilai pengorbanan dan kepedulian, para personil tetap menjalankan tugas di lapangan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Perdian menambahkan perkembangan kondisi di lokasi pemadaman akan kembali diperbarui pada hari ini. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 7, 8, dan 9 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, Citonon Puan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Dari peristiwa inilah umat Islam belajar arti pengorbanan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.'" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk

Banyak-banyak teman-teman, tradisi ngopi pagi adalah budaya minum kopi hitam pekat, kopi U atau kopi susu yang diseduh menggunakan saringan kain. Dipadukan dengan sarapan khas seperti roti canai, lontong atau lempeng sagu. Tradisi ngopi pagi Melayu ini menjadi ruang sosial utama untuk berbincang santai dan memulai hari dengan semangat. Lokasi populer untuk menikmati tradisi ini biasanya kedai kopi yang ada hampir di setiap kampung-kampung ya. Kalau di Pekanbaru tentunya Cita Rempuan sangat legendaris ya, beberapa kedai kopi di Senapelan misalnya. Kemudian beberapa daerah Hang Tua, mungkin ada titik-titik lainnya selangganan Cita Rempuan ya. Harapan Raya sana, atau mungkin untuk Cita Rempuan yang berada di sekitar mana mungkin ada lokasi tersendiri pula. Selamat mengawali hari, selamat masih menikmati suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Cinta Nompran sarapan pagi atau makan pagi disertai sambil menikmati kopi, biasanya disertai dengan lontong, gulai atau roti canai yang disandingkan dengan teh tarik atau kopi. Cinta Nompran, asal usul kopi lihat dari tradisi Melayu mendunia, di mana berakar dari tradisi menjadikan minuman hangat sebagai bagian penting dalam kesehatan. Kopi hanya lahir dari kebiasaan memadukan kopi dengan rempah, terutama sepedas atau jahe, untuk memberikan rasa hangat dan kenyamanan tubuh. Minuman ini tidak hanya berfungsi sebagai pelepas dahaga, tetapi juga sebagai teman berbincang dan simbol keakraban. Dalam masyarakat, kopi dan jahe memiliki peran sosial yang kuat. Kopi identik dengan kebersamaan, sementara jahe dikenal sebagai rempah penghangat tubuh. Perpaduan keduanya menciptakan minuman yang kaya makna dan fungsi.

masyarakat yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui ibadah kurban, kita diajarkan untuk menumbuhkan rasa syukur, kepedulian sosial, dan semangat berbagi rezeki kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
2: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersih sinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya, teman-teman, kenapa jahe dipadukan dengan kopi sejak dahulu? Karena jahe atau asam pedas ini dipilih karena sifatnya menghangatkan dan menyeimbangkan tubuh. Dalam tradisi Melayu, keseimbangan sangat dijaga. Alasan penggunaan jahe memberikan rasa hangat, mendukung stamina, mengurangi efek dingin, dan mudah diolah. Jahe tidak hanya menambah rasa, fungsi dianggap penting bagi kenyamanan tubuh. Kopi pula sering disajikan saat berkumpul bersama keluarga atau tamu. Minuman ini membuat ikatan sosial. Teman berbincang, sajian untuk tetamu, simbol kehangatan dan penanda waktu istirahat. Kehadirannya menciptakan suasana akrab, percakapan mengalir lebih hangat dan santai.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
1: Yang rombongan tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Dalkar Hut Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Perdian Krisnanto mengatakan terdapat 2 lokasi pemadaman yang dikerjakan tim Manggala Agni pada hari Rabu kemarin, tepatnya hari Raya Idul Adha. Daop 3 Labuan Batu Selatan melaksanakan pemadaman di wilayah Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi hingga sore kemarin masih terdapat asap tipis dan tim akan melanjutkan pemadaman pagi ini. Selain itu, Daop 4 Pekanbaru juga melakukan pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Siak. Hingga sore kemarin, api juga dilaporkan belum sepenuhnya padam. Pemadaman darat dibantu dengan waterbombing oleh Satgas Udara untuk mempercepat penanganan kebakaran. Yang menambahkan guna mempercepat respon penanganan pada pagi hari ini, personil Manggala Agni menginap di rumah warga sekitar yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemadaman dapat dilanjutkan lebih cepat dan efektif, mengingat kondisi kebakaran di beberapa titik masih memerlukan penanganan intensif. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.